0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Afandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Budaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
3: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara itu mimbar lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
2: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
0: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG 1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di Tanah Air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain dan air zam-zam. Di gedung serbaguna, dua kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji PP Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat menginformasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Muzdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Muzdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di Asrama Haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Karbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen PPA Embarkasi Solo juga menggandeng petugas Bea Cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1x24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Embarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Dan sebagaimana disampaikan oleh Humas PPA Embarkasi Solo, Nabila Aska Amlia kepada RRI Tutup ini.
11: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
10: Ya, sementara itu Ketua PPA Embarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPA Embarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPA Embarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus. Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
13: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
12: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
13: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
14: Jadi kenapa kita pilih tendingnya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BPD Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
13: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
15: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
13: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pancasila menjadi ideologi perkat, menjadi penjaga persatuan.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
16: Saya Kurniawan. Ya, berkenaan hari lahir Pancasila, menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
17: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
0: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Alhilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado pagi hari ini di Senin 1 Juni 2026. Saya Ike Darsono Memuaya, masih tetap bersama Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pendengar, tanggal 1 Juni merupakan peringatan nasional Hari Lahir Pancasila. Ditetapkan tanggal 1 Juni karena bertepatan dengan pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 melalui Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara memiliki histori yang panjang. Pancasila lahir karena gagasan Bung Karno yang kemudian melalui Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maranis, Abi Kusno Joko Sujoso, Abdul Kahar Musakir, H.A. Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 ini bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasar pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dan menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang artinya lima dan sila artinya batu sendi. Pancasila berarti berbatu sendi lima atau memiliki lima unsur.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Ya, pendengar Persatu, kalian informasi dan inspirasi, demikian mahir dengan mengejar mimpi ya, untuk terus berjuang. Ya, seperti hari ini 1 Juni 2026 merupakan hari lahirnya Pancasila. Terus berjuang dan semangat untuk terus melakukan berbagai aktivitas dan segala hal yang bisa Anda lakukan. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda. Ada Kandil dengan Rokalisasi.

Iya, pendengar Pos 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian yang hadir untuk Anda dari Iksan Tarore bersama Denada dengan Pujaanku sudah hadir untuk Anda. Pendengar Pos 1 kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, jumlah penduduk Sulawesi Utara tahun 2025 kembali meningkat menjadi 2.665.200 jiwa setelah beberapa tahun mengalami fluktuasi. Kenaikan sebesar 19.906 jiwa dibanding tahun sebelumnya mendorong laju pertumbuhan penduduk mencapai 0.75%, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Dan data tersebut tertuang dalam profil perkembangan kependudukan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025 yang disusun Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan database SIAK dan data konsolidasi bersih DKB semester 2 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI tahun 2025. Dan dokumen tersebut mencatat jumlah penduduk Sulawesi Utara terdiri dari 1.361.188 laki-laki dan 1.304.012 perempuan. Dinamika pertumbuhan penduduk selama periode 2019-2025 dinilai menunjukkan fase transisi demografi dengan pengaruh kuat faktor fertilitas, mortalitas, dan mobilitas penduduk. Selain memuat data jumlah penduduk, profil ini juga menyajikan kondisi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, migrasi hingga kepemilikan dokumen administrasi kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Profil tersebut juga mencatat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2025 sebesar 5.66% yang ditopang sektor jasa, perdagangan, pariwisata, dan industri pengolahan. Penyusunan profil perkembangan kependudukan tahun 2025 diharapkan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih presisi, adaptif, dan berbasis data di Sulawesi Utara. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pos 1 kanal informasi dan inspirasi. Waktu di studio menunjukkan pukul 8:50 waktu Indonesia Tengah. Semangat pagi untuk Anda, pendengar Pos 1 kanal informasi dan inspirasi.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Pendengar, tanggal 1 Juni merupakan peringatan nasional hari lahir Pancasila. Ditetapkan tanggal 1 Juni karena bertepatan dengan pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 melalui Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara memiliki histori yang panjang. Pancasila lahir karena gagasan Bung Karno yang kemudian melalui Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maranis, Adi Kusno, Joko Sujoso, Abdul Kahar Musakir, H.A. Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 ini bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasar pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dan menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasi Indonesia. Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang artinya lima dan sila artinya batu sendi. Pancasila berarti berbatu sendi lima atau memiliki lima unsur.

Ya, berkenaan satu kanal informasi dan inspirasi demikian Pasto featuring Dul. Emang gue pikirin ya, memang mamanya sendiri ya punya lagu. Oke, okay, jadi emang gue pikirin. Dan berkenaan pukul 9:12 waktu Indonesia Tengah untuk saat ini. Semangat pagi ya. Oke, okay, pagi hari ini cuaca lumayan cerah ya. Oke, dibandingkan hari-hari yang lalu-lalu ya. Oke, dan pendengar pas satu kanal informasi dan inspirasi, dinamika mobilitas penduduk di Provinsi Sulawesi Utara sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren perpindahan penduduk yang cukup tinggi. Berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan data konsolidasi bersih semester 2 tahun 2025 di Jen Dukcapil Kemendagri, jumlah migrasi masuk ke Sulawesi Utara tercatat mencapai 88.256 jiwa. Arus perpindahan penduduk tersebut menunjukkan bahwa Sulawesi Utara masih menjadi salah satu wilayah tujuan mobilitas penduduk yang cukup menarik di kawasan timur Indonesia, terutama pada wilayah perkotaan, pusat jasa, perdagangan, kawasan industri, serta daerah pertumbuhan ekonomi baru. Kota Manado menjadi daerah dengan jumlah migrasi masuk terbesar, yakni mencapai 18.788 jiwa atau sekitar 21.29% dari total migrasi masuk provinsi. Posisi ini memperlihatkan kuatnya peran Manado sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, jasa, dan aktivitas ekonomi regional di Sulawesi Utara. Selain Manado, Kabupaten Minahasa Utara tercatat menerima migrasi masuk sebanyak 9.185 jiwa, disusul Kabupaten Minahasa sebanyak 8.746 jiwa, Kabupaten Minahasa Selatan 8.227 jiwa, serta Kota Bitung sebesar 8.024 jiwa. Fenomena menarik juga terlihat di kawasan Bolmong Raya yang secara kolektif menjadi salah satu kantong utama migrasi masuk di Sulawesi Utara. 5 wilayah di kawasan ini tercatat menerima total migrasi masuk mencapai 20.526 jiwa atau sekitar 23.26% dari total migrasi masuk provinsi. Kabupaten Bolang Mongendo menjadi wilayah terbesar di Bolmong Raya dengan jumlah migrasi masuk sebanyak 6.981 jiwa, disusul Bolang Mongendo Timur 3.877 jiwa, Kota-Kota Mumbagu 3.486 jiwa, Bolang Mongendo Utara 3.309 jiwa, dan Bolang Mongendo Selatan sebanyak 2.873 jiwa. Tingginya arus migrasi menuju kawasan Bolmong Raya menunjukkan semakin meningkatnya daya tarik ekonomi kawasan tersebut, khususnya yang dipengaruhi oleh aktivitas pertambangan, perdagangan regional, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan kawasan jasa, serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Dan secara pembangunan daerah, tingginya migrasi masuk menjadi indikator penting meningkatnya konektivitas wilayah, pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru, serta meningkatnya ketergantungan antar wilayah dalam sistem pembangunan regional. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan pastikan tetap bersama kami di Manado pagi hari ini, Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Dan inspirasi, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda dalam menjalankan berbagai aktivitas, atau juga untuk Anda yang setelah apel barangkali ya di 1 Juni 2026 ini sebagai hari lahirnya Pancasila ya, dan menikmati kembali suasana liburan Anda. Mudah-mudahan dapat memanfaatkan hari ini dengan baik sebelum Anda kembali di aktivitas Anda untuk besok hari ya. Pastikan sehat selalu untuk Anda. Salam sehat dari kawasan Puncak Tikala Manado. Saya hadirkan lagunya Yovia Nuno, Indah Ku Ingat Dirimu. Oke, selamat pagi dan tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sementara di luar cuaca cerah untuk hari ini.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Club Project dengan Semoga. Oke, semoga apa ya? Semoga sukses, semoga bahagia, semoga tetap menyenangkan. Semoga hari ini segala sesuatunya berhasil dengan baik. Semoga hari ini, semoga ya. Semoga yang terbaik semuanya. Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, informasi dari Manado. Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulut. Dalam rapat tersebut, Sekretaris Komisi 4 DPRD Sulut, Cindy Priscilla Urangian, mempertanyakan sistem verifikasi data penerima manfaat yang digunakan di Snaker Trans Sulut. Menurut Cindy, pelayanan publik di Sulawesi Utara harus berjalan efektif, transparan, dan berbasis digital agar masyarakat dapat mengakses layanan secara mandiri tanpa bergantung pada proses manual. Politisi Partai Golkar itu mengkritik agar pimpinan dinas tidak lagi disibukkan dengan persoalan teknis yang seharusnya dapat diselesaikan melalui sistem digital atau aplikasi. Dan dikatakan jangan sampai PLT Kepala Dinas hanya menjadi resepsionis untuk mengecek penerima manfaat. Dan ia ingin mengetahui aplikasi apa yang dipakai Dinas Ketenagakerjaan agar masyarakat bisa mengecek status mereka sendiri. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dan aksesibilitas data bagi masyarakat luas. Menurutnya masyarakat harus diberikan kemudahan untuk mengecek status penerima program secara mandiri tanpa harus menunggu verifikasi manual dari pihak dinas. Cindy turut tak menyoroti persoalan klasik terkait ketidaksinkronan data yang kerap merugikan masyarakat kecil. Ia menyebutkan kesalahan administrasi sekecil apapun dapat berdampak pada hilangnya hak penerima manfaat. Ia mencontohkan kasus perbedaan satu huruf dalam penulisan nama yang menyebabkan data gagal sinkron dengan sistem. Dan menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sulut, Noldi Salindeho, menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya telah menyiapkan infrastruktur digital untuk pengecekan data penerima manfaat. Melalui RDP tersebut, Komisi 4 DPRD Sulut berharap Disnakertrans Sulut dapat lebih agresif melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi maupun website kepada masyarakat luas. Dengan demikian, persoalan salah ketik data maupun tumpang tindih administrasi diharapkan dapat diminimalisir sejak dini. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

satu kanal informasi dan inspirasi. Demikian Yana Julio dengan jumpa lagi. Dan kita akan jalan tanah waktu pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya Ike Dorsono Mumboya segera pamit untuk Manado pagi hari ini. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bagai?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
1: Banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.

Oke, baik, kembali selamat siang ya untuk Anda yang masih dan baru saja menyatu hati bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih yang sudah mendengarkan baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Ya, selamat siang untuk kita semuanya. Apa kabar ya untuk seluruh warga warga masyarakat ya ataupun warga negara Indonesia. Hari ini boleh berbahagia

Ya, karena hari ini merupakan momentum untuk memperkuat nilai persatuan, gotong royong, dan identitas kebangsaan di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang. Dan ya, tentunya pendengar, bersatu dalam perbedaan, kuat karena Pancasila. Ya, selamat hari lahir Pancasila untuk kita semua. Ya. Di mana hari ini diperingati sebagai hari ya lahir Pancasila, ya tepat 1 Juni 2026. Dan pada peringatan tahun ini, pendengar, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP menetapkan tema resmi Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Ya, nah pendengar, tema ini ya tentu menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga boleh menjadi perekat keberagaman yang menjaga persatuan di tengah perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat Indonesia. Ya, dan tentu makna ini terkandung tema ya yang dinilai relevan dengan kondisi global saat ini. Ya, di tengah berbagai konflik, ya, perpecahan yang terjadi di sejumlah negara, Indonesia tentu ingin menunjukkan bahwa keberagaman, ya, perbedaan bisa menjadi kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Ya, karena itu selamat hari lahir Pancasila untuk kita semua. Semoga nilai-nilai Pancasila terus menjadi cahaya yang dapat mempersatukan bangsa dalam keberagaman. Ya, karena Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga boleh ya tentu menjadi pedoman hidup lah, ya, yang mengajarkan kebersamaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, selamat hari lahir Pancasila untuk kita semua. Dan saya Mike siap temani Anda lagi untuk Manado siang hari ini, edisi Senin 1 Juni 2026. Ya, nanti di jam 10.45 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan siarkan secara langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila. Ya, kalau tadi kan di setiap daerah sudah dilaksanakan, ya, jam 8 tadi, ya. Dan nanti jam 10.45 kami akan siarkan secara langsung dari tempat Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat, ya. Oke, baik, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR, menaruhkan informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: nasional ya, Pro3 untuk Anda ikuti siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila yang dilaksanakan dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat.
1: Presiden tadi memakai atau juga menunggangi mobil maung berwarna putih, kemudian juga disambut oleh anak pelajar SD yang memakai seragam berwarna putih dan merah, dan anak-anak ini sambil mengibarkan bendera merah putih berukuran kecil untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Dan juga terpantau selain Presiden, sejumlah menteri sudah hadir di lokasi untuk mengikuti peringatan upacara hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Di antaranya tadi saya sempat memantau ada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, kemudian juga tadi ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan juga sejumlah menteri lainnya. Yang pendengar, upacara sendiri akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Namun serangkaian acara sudah dimulai tadi sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Tadi acara diawali dengan menyanyikan lagu-lagu daerah oleh paduan suara dari BPP. Mereka memakai baju adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pendengar, untuk tema peringatan hari lahir Pancasila adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda, trompet yang dibunyikan sebagai penanda bahwasanya acara akan segera dimulai. Dan pendengar, nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara yang akan memberikan amanah kepada peserta upacara. Dan pendengar, trompet pertama sebagai penanda dimulainya tahapan persiapan upacara Hari Lahir Pancasila atau persiapan awal bagi seluruh peserta dan kelengkapan upacara. Dan acara sudah dimulai, dengar. Tadi juga ada trompet juga sebagai instruksi agar pasukan mulai memasuki ke tempat upacara.
2: Baik.
1: Kita ikuti selengkapnya, dengar, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026.
2: Ya, dan pendengar, kita akan mengajakkan untuk mengikuti peringatan upacara peringatan hari lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta.
3: Saatnya kita ikuti siaran langsung hari lahirnya Pancasila.
1: Ya, pendengar, beberapa saat lagi upacara akan dimulai. Peserta upacara sudah berbaris di lapangan. Mereka merupakan anggota TNI Polri yang akan menjadi peserta upacara. Di lapangan ini terdapat kursi-kursi yang memang diperuntukkan untuk tamu undangan. Setidaknya ada 105 undangan yang sudah dibagikan oleh BPP untuk menghadiri upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Nanti juga akan disampaikan amanat dari Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua MPR, oleh daerah Sultan Bahtiar Nazimuddin, kemudian juga pembacaan sila butir-butir Pancasila oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Dan pendengar, ini masih terus dilakukan jelang Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara. Dan juga terlihat anak-anak sekolah ikut serta berbaris di tempat yang berbeda. Kemudian terpantau terdapat Menteri Zulkifli Hasan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Pangan, kemudian juga ada juga Menteri Pratikno, kemudian ada mantan Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Yang benar untuk tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Ini semakin menegaskan bahwasanya di tengah situasi situasi perang, situasi ketidakpastian global dan perang di Timur Tengah, kemudian juga perpecahan di sejumlah negara, Indonesia justru sangat diuntungkan. Indonesia tetap bersatu dengan adanya Pancasila. Tentu nilai-nilai Pancasila akan terus didorong di kancah global untuk menjadi fondasi dari perdamaian dunia. Yang mendengar untuk peringatan peringatan Hari Lahir Pancasila memang diperingati setiap tahun 2023 dilangsungkan di Monumen Nasional, kemudian tahun 2024 dilangsungkan di Dumai Riau, dan tahun 2025 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Kemudian untuk tahun ini, tahun 2026 juga ditempatkan di tempat yang sama, yaitu Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Dan juga pendengar nanti juga akan dan juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya nanti, dan juga terpantau Wakil Presiden Republik Indonesia juga Raka Buming Raka juga sudah tiba tadi sebelum Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga nampak hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga Puan Maharani merupakan Ketua DPR. Ya pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda berbunyian trompet kedua sebagai tanda instruksi agar pasukan mulai memasuki tempat upacara. Dan benar kita ikuti selengkapnya peringatan upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 berikut ini.

hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

Baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Dengar saya di monitor radio Anda, ya, dan Anda memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, pemandangan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya benar. Out!
1: Parade. Istirahat di tempat.

0: Undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infantri Didi Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
1: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri tadi sudah diperkenalkan, untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infantri Didi Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didi merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara, tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna, yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya, dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya, berdasar untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan undang-undang
0: dasar 1945.
1: Ya, upacara
2: peringatan kelahiran Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
0: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: 那个三角刀
1: undangan disilakan duduk kembali。Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 가 생겼다!
1: 갑!
2: 라포란 komandan upacara kepada inspektur upacara.
3: Ya, dengar, komandan upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
4: Laksanakan.
0: Laksanakan.
3: Ya, pendengar, kita ikuti menghendikkan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
2: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
5: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat senjata.

0: 个孙家道
1: pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, Pendengar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 个
1: 孙家道
2: undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
3: Iya, mendengar.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Ya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Gerak.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus Presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan. Apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Help!
2: persidangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
3: Bagi yang berada di Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
6: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
3: Ya Allah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun

0: Hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Sarjana Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau gelapuran kepada kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Kembalikan kerjakan.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: 가 산자다! 각!
1: undangan dimohon berdiri. 살람 kebangsaan.
0: Hormat
1: Sanjadah.

0: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
1: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadop saya. Terima kasih.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara pada peringatan Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, skala bangsa lain banyak yang terpecah belah. Jikalau bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Yang pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: pendengar, tanggal 1 Juni merupakan peringatan nasional Hari Lahir Pancasila. Ditetapkan tanggal 1 Juni karena bertepatan dengan pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 melalui Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara memiliki histori yang panjang. Pancasila lahir karena gagasan Bung Karno yang kemudian melalui Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maranis, Adi Kusno, Joko Sujoso, Abdul Kahar Musakir, H.A. Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 ini bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasar pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dan menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang artinya lima dan sila artinya batu sendi. Pancasila berarti berbatu sendi lima atau memiliki lima unsur.
1: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
2: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
1: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
3: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88.

Ya baik pendengar, demikian ya Negeriku Indonesia, kolaborasi Gilang dan Rini Idol ya, kembali sudah melengkapi siang Anda juga. Setelah tadi telah Anda ikuti siaran langsung ya, peringatan upacara hari lahir Pancasila dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat, dan sebagai pembina upacara ya, atau pemimpin ya, Presiden Prabowo Subianto. Baik, 59 menit sudah lepas dari jam 11 siang. Kita akan jelang pukul 12 ya, untuk penyampaian di Nebika Olahraga bersama Jaringan Berita Nasional Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah arena Minsk. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champion yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Nah. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh. Sekali lagi inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Yeah.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh, mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, okay, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Nah, Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Tomáš Rosický. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Tomáš Rosický, lalu ada Milan Baroš dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1. Setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat keberakan atau tidak? Tulis di kolom komentar ya.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's here!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: It well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Bagnaia sweeps to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun, saya tetap mampu finish di posisi kedua.
3: But anyway, I was able to finish second.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Saskiraj Rankireddy Siraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usahakan Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
2: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
1: Kini fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
3: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampil yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
1: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match Day Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izas akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Kapens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana. Karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan. Karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama, ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah, tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: apa sih itu Pancasila?
1: Pancasila itu bukan sekedar narasi tak bermakna. Pancasila itu juga bukan hanya sekedar kalimat tak berarti. Namun, Pancasila itu mengandung nilai-nilai luhur kehidupan bangsa Indonesia, dan juga Pancasila itu adalah dasar negara kita, yaitu Indonesia.
0: Ah, yang benar, Mama.
1: Ya, memang benar, Nak. Contohnya, dengan mengamalkan Pancasila, seperti tadi kan, kamu sudah menyumbangkan koin untuk membantu tenaga medis dan teman kamu yang terkena dampak COVID-19, kan?
0: Berarti saya mengamalkan sila keberapa, Mama?
1: Sayang, kamu itu sudah mengamalkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Berarti kalau kita berbuat baik pada orang, itu tandanya kita mengamalkan seluruh Pancasila, ya Mama?
1: Betul sekali, sayang. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, juga rajin berdoa dan menghormati pendapat orang lain, itu tandanya kamu sudah mengamalkan dasar negara kita, yaitu Pancasila.
0: Oh, terima kasih, Mama.
1: Iya, sama-sama, sayang.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: jalanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Ya, baik, pendengar Indonesia Perkasa, demikian Krisya ya, sudah melengkapi siang Anda. Lagu-lagu yang sudah saya hadirkan semoga dapat menambah semangat ya, sambil ya menikmati momen hari bahagia, hari kelahiran, hari lahir Pancasila ya. Jadi peringatan hari lahir Pancasila tentunya boleh menjadi ya pemersatu bangsa ya. Sesuai dengan temanya, Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Ya, dan tentu melalui tema ini juga Indonesia menegaskan perannya tidak hanya menjaga persatuan di dalam negeri, tapi juga berkontribusi terhadap upaya mewujudkan perdamaian dunia. Oke, baik pendengar, masih ada Netral Band, Demi Indonesia. Tuntas rampungkan kebersamaan kita untuk siang ini. Nanti setelah itu, saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Siang dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, baik, kembali selamat siang pendengar. Kita lanjutkan ya, Manado Siang hari ini. Lagu-lagu pilihan Mancanegara spesial saya siapkan untuk melengkapi ya aktivitas Anda lagi di hari ini. Ada yang mungkin sementara menikmati liburan ya bersama keluarga, mungkin ada rencana untuk jalan-jalan ya, atau ada juga yang harus menjalankan tugas sama seperti saya. Selamat siang ya buat semuanya. Semoga siang ini boleh membawa semangat, energi yang baik lah untuk Anda bisa lanjutkan apapun aktivitas siang ini ya. Apalagi di tengah cuaca yang begitu terasa ya, terasa panasnya ya. Jadi cuaca hari ini sedang lucu-lucunya nih. Terik matahari yang begitu menyengat dan rutinitas sejak pagi sudah menguras apa ya, sedikit pikiran, tenaga ya. Dan kini saatnya pendengar Anda untuk dapat memberikan ruang sejenak bagi diri untuk sekedar istirahatkah ya, atau menikmati waktu mengisi kembali lah semangat yang mulai berkurang ya. Usai makan siang tentu perut sudah terisi, tubuh mulai mencari kenyamanan ya. Dan ya, saatnya Anda untuk bisa menikmati lagi lanjutan aktivitasnya dengan lagu-lagu yang saya siapkan siang ini ya. Lagu-lagu nostalgia, kenangan ya. Dan lagu ataupun musik yang saya hadirkan bukan hanya sekedar hiburan, tetapi saya yakin mampu menghadirkan ketenangan ya. Membangkitkan kembali ya kenangan yang pernah Anda lewati ya, sekaligus bisa memberikan energi positif lah ya untuk Anda bisa lanjutkan di aktivitas yang hari ini ya. Dan nantinya ada beberapa informasi spesial juga siap saya hadirkan untuk melengkapi siang Anda ya. Di kesempatan hari ini Senin 1 Juni 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Oke, okay, baik, peringkat demikian lagi ada Jinety dengan Sail Over Seven Seas ya. Lagu yang saya pilihkan siang hari ini ya. Mudah-mudahan dapat membawa Anda untuk dapat melintas lagi ya. Ya, melakukan perjalanan melintas waktu begitu ya. Mungkin teringat dengan masa kenangan sekolah, kuliah ya. Perjalanan hidup yang penuh dengan kesan lah. Baik, pendengar, saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto ya menegaskan Pancasila itu menjadi pegangan kokoh ya untuk bangsa Indonesia di tengah

berbagai gejolak global yang terus berkembang. Ya, dan nilai-nilai dari Pancasila tentu tetap relevan menghadapi pertikaian, rivalitas geopolitik, hingga ketidakpastian ekonomi dunia. Ya, Presiden mengatakan Pancasila juga merupakan konsensus agung yang menjadi fondasi berdirinya bangsa Indonesia ini, ya. Dan tema hari lahir Pancasila tahun ini tentu punya makna yang sangat mendalam, mencerminkan peran strategis Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus ikut mendukung perdamaian dunia. Ya, karena itu Presiden menegaskan Pancasila tidak boleh dipandang hanya sebagai warisan sejarah semata, ya, tapi menjadi pedoman nyata dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara.

Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia jaya. Ingat kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara. Dan kita searah untuk Indonesia maju.

0: pemakaman, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa. Saya adalah Minang.
2: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Oke, baik, pendengar, demikian ada Engelbert Humperdinck dengan lagunya Love Me With All Your Heart ya. Kembali sudah hadir melengkapi siang Anda, dan di jam 2 nanti Anda akan ikuti penyampaian dinamik ya, warta berita daerah. Ya, namun sebelumnya saya coba berbagi dulu informasi untuk Anda. Ini mungkin sebagai kabar gembira ya, bagi Anda yang tidak ingin apa ya, antri ya di tempat pembuatan SIM. Nah, kini Anda dapat menyimpan atau ya bisa membuat SIM secara digital ya, di mana pendengar. Iya, Anda bisa menyimpan surat izin mengemudi dalam bentuk digital melalui aplikasi digital Korlantas Polri. Layanan ini tentu untuk memudahkan Anda sebagai pengendara mengakses SIM kapan saja langsung dari telepon genggam Anda. Ya, jadi kadang-kadang kan kita lupa bawa dompet. Nah, SIM-nya ada di dalam dompet. Nah, itu dia. Jadi Anda bisa simpan SIM-nya melalui handphone Anda. Dan SIM digital ini menjadi bagian dari upaya transformasi layanan publik berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Korps Lalu Lintas Polri. Selain praktis, layanan ini juga terhubung langsung dengan basis data kepolisian. Dan untuk SIM digital, sebagai pengguna terlebih dulu harus mengunduh aplikasi digital Korlantas Polri. Pengunduhannya bisa dilakukan melalui Play Store ya, untuk Anda pengguna Android kah atau iPhone ya. Dan setelah aplikasi terpasang, Anda bisa melakukan registrasi, mensinkronisasikan data SIM Anda yang Anda miliki ya. Tentu prosesnya dilakukan secara daring melalui aplikasi tersebut. Nah, untuk membuat SIM digital ya, Anda bisa mengutip laman Korlantas Polri juga ya. Di situ ada ketentuannya. Ya, dan aplikasi data dinyatakan sesuai SIM digital akan langsung aktif dan tersimpan di aplikasi. Ya, dan pengguna juga bisa menyimpan lebih dari satu jenis SIM ya dalam satu akun, apakah itu SIM A ataupun SIM C. Nah, kehadiran SIM digital tentu diharapkan dapat memudahkan masyarakat mengakses layanan administrasi berkendara, dan kebijakan ini juga sekaligus mendukung transformasi layanan publik berbasis digital di Indonesia. Untuk selengkapnya, Anda bisa baca melalui laman ri.co.id. Oke, saya akhiri kebersamaan kita untuk lagu-lagu pilihan mancanegara di kesempatan siang hari ini. Satu lagu terakhir dari Bryan Adams saya pilihkan dengan Have You Ever Really Loved a Woman, sembari menantikan untuk penyampaian warta berita daerah tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah, edisi Senin 1 Juni 2026.
1: Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap detik nadi seluruh anak bangsa di Republik yang kita cintai.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan informasi kecintaan terhadap bahari dan tanaman mangrove atau bakau telah menjadi program sejumlah persekolahan di Manado.
2: Ratusan siswa-siswi SMP Ebenezer Manado melaksanakan edutur di kawasan mangrove dan pesisir pantai desa Minahasa, Minahasa Utara. Di tepi pantai itu, siswa Ebenezer melaksanakan aksi bersih pantai dari berbagai sampah serta melakukan penanaman bibit mangrove. Pimpinan sekolah Gladys Pandaleke mengatakan, edukasi di pesisir pantai ini semakin mendekatkan siswa dengan alam serta menumbuhkan kecintaan terhadap pelestarian. Kegiatan kokurikuler ini menurut Pandaleke menjadi semacam praktek tentang antisipasi perubahan iklim serta pemanasan global.
3: Jadi yang pertama karena kita ada kegiatan kokurikuler di sekolah, kita mengambil tema tentang perubahan iklim. Jadi berkaitan juga dengan pembelajaran mendalam, kita mau anak-anak nggak hanya belajar teori saja, tapi benar-benar terlibat di dalam aksi nyata. Dan ini salah satu kegiatan yang kita lakukan. Jadi kita ajak anak-anak bersih-bersih lingkungan dan juga menanam mangrove. Kita kerjasama dengan Yayasan Bumi Tangguh dan
2: kegiatan penanaman mangrove di pesisir pantai desa Minahasa, Minahasa Utara mendapatkan antusiasme tinggi dari ratusan siswa SMP Kristen Ebenezer Manado. Audi Kandores melaporkan.
0: Polda Sulawesi Utara mengevakuasi korban bencana Molmong dan fokus utama adalah keselamatan warga.
4: Polda Sulawesi Utara respon cepat bencana banjir bandang yang menerjang Kabupaten Bolamongondo dan langsung mengambil langkah konkret. Ratusan personil Polri dari fungsi Samapta dan Brimob dikerahkan menuju lokasi bencana guna mempercepat pemulihan. Wakapolda Sulawesi Utara, Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono, langsung memimpin pasukan datang ke lokasi bencana didampingi Kabid Humas Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan. Wakapolda mengatakan bahwa operasi kemanusiaan ini melibatkan ratusan personil Polda Sulut bersama Polres Bolmong dan instansi terkait lainnya. Menjawab ada dugaan banjir akibat dari pembalakan hutan, Wakapolda menepis dugaan tersebut.
5: Juga membawa beberapa pasukan dari Samapta ada satu kompi, kemudian Brimob kompi IP juga satu kompi, kita sudah geser dari kemarin kalau Brimobnya. Pagi ini baru Samapta, Pak Danrem juga begitu. Ada nanti silakan kita Pak Danrem ada membawa yang TP dan dari Kodim setempat. Terkait dengan dugaan pembalakan, namanya juga praduga ya. Kami sudah perintahkan tadi dari humas kami untuk menerbangkan drone, termasuk tadi Pak Danrem juga kami juga minta bantuan, kebetulan humasnya juga bawa drone. Kita akan lihat apa ada itu, tapi dari informasi awal sih kemudian termasuk lumpur-lumpur yang ada, memang ini saya lihat dari kebun-kebun ini banyak, dari kebun-kebun jagung, kemudian kelapa, mungkin ada pembukaan lahan di atas untuk menanam sehingga curah hujan yang tinggi akhirnya terbawa, tapi itu untuk dugaan awal ya, namun kita akan lihat pendalamannya nanti. Tapi sekali lagi kita utamakan adalah mitigasi pertolongan kepada masyarakat yang ada di sekitar. Kami juga membawa mobil water treatment, kemudian mobil SAR langsung dari Manado yang nanti bisa dimanfaatkan untuk membantu air minum, kemudian pencarian tentunya nanti akan kita optimalkan untuk segera membersihkan rumah-rumah penduduk dari lumpur yang ada.
4: Personil Polda Sulawesi Utara tidak bekerja sendiri. Setibanya di lokasi, mereka langsung melebur dan berkolaborasi dengan personil Bolmong, jajaran TNI, pemerintah daerah, serta relawan masyarakat. Fokus utama adalah keselamatan warga. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman di bumi Nusantara serta ideologi bangsa yang mempersatukan.
6: Dengan mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia, jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan upacara memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 dengan Inspektur Upacara Sekda Insinyur Novli Wawiling. Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, pihaknya mengajak semua pihak untuk merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia.
7: Mulai melaksanakan upacara memperingati hari Pancasila. Kait dengan Pancasila itu sendiri, pertama kita harus bangga bahwa nilai-nilai Pancasila ini bukan hanya dirayakan, tetapi sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu terimplementasi dalam tataran kehidupan bermasyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, sehingga ini akan menjadi modal dasar dalam pembangunan berkelanjutan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Nilai-nilai Pancasila ini bukan cuma sekedar dirayakan, tetapi amat terlebih boleh menjadi nilai-nilai yang memang menjadi ciri khas masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.
6: Upacara tersebut diikuti oleh unsur Forkopimda, para kepala OPD, para camat serta seluruh ASN. Diana Masih melaporkan.
0: Pemerintah daerah bersama TNI Polri di Kabupaten Kepulauan Talaut Senin pagi tadi menggelar upacara hikmat memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026.
8: Dari wilayah perbatasan Indonesia-Filipina, beranda utara Nusantara, semangat Pancasila sebagai ideologi yang hidup kembali digaungkan. Pemerintah daerah bersama unsur TNI Polri di Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar upacara bendera memperingati hari lahir Pancasila 2026 dengan penuh khidmat pagi tadi. Mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia, upacara di wilayah perbatasan ini menekankan pentingnya menjaga toleransi dan menjadikan Pancasila sebagai penuntun kebijakan publik. Upacara yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Kepulauan Talaut dipimpin langsung oleh Dandim 1312 Talaut Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira. Dalam upacara tersebut, Dandim membacakan amanat tertulis dari Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi. Ditegaskan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang tangguh di tengah ketidakpastian dunia. Nilai luhurnya kini menjadi fondasi diplomasi bebas aktif Indonesia di kancah internasional. Melalui momentum ini, Kepala BPIP menitipkan pesan krusial khususnya bagi generasi muda agar menjadikan Pancasila sebagai living ideologi, ideologi yang hidup dan dipraktikan, bukan sekadar teks sejarah.
1: Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita. Mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap detik nadi seluruh anak bangsa di Republik yang kita cintai.
8: Upacara yang berjalan tertib ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Talaut maupun delegasinya, mulai dari unsur Polres, Lanal Melongane, Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut, Pengadilan Negeri Melongane, hingga jajaran Pemda setempat. Di akhir kegiatan, seluruh elemen yang hadir sepakat untuk terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme demi harmoni di beranda utara Indonesia. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Lahir Pancasila menegaskan kembali komitmen seluruh elemen bangsa untuk memperkuat nilai-nilai dasar negara sebagai landasan utama.
9: Peringatan Hari Lahir Pancasila menegaskan kembali komitmen seluruh elemen bangsa untuk memperkuat nilai dasar-dasar negara sebagai landasan utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, dan bersatu. Momentum ini juga tidak hanya menjadi ajang mengenang sejarah, tetapi juga panggilan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Menurut tokoh muda yang juga seorang praktisi hukum di Sulawesi Utara, Febri Triharyadi, kelima sila yang terkandung dalam Pancasila harus benar-benar dimaknai dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
10: Konteks dengan lahirnya Pancasila, karena ini menjadi dasar negara kita bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi kita. Makanya bagaimana lima silanya ini yang menjadi dasar kita dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Untuk konteks ini, ya memang masih banyak juga yang menjadi koreksi, kritisi, dan menjadi kerja kita bersama, yaitu bagaimana dengan sosial media kan, ya, maraknya sosial media, kemudian terjadi benturan suku, agama, dan ras, dan antar golongan. Nah, bagaimana momentum Hari Pancasila ini, isu-isu itu harus kita lawan bersama, bahwa ya ini kita negara yang kekayaan kita adalah beraneka ragam.
9: Pancasila bukan hanya milik masa lalu, tapi juga pegangan untuk menghadapi masa depan. Oleh karenanya, hari lahir Pancasila harus dimaknai sebagai momentum kebangsaan yang menyatukan dan menguatkan kembali semangat gotong royong. Calvin Wisang melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, ribuan jamaah muslim memadati Masjid Raya Ahmad Yani Manado Minggu malam untuk mengikuti tablik akbar bersama Ustaz Dasaat Latif yang digelar MUI Kota Manado.
11: Umat muslim mengikuti tablik akbar bersama Ustaz Dasaat Latif yang digelar Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Manado. Kegiatan ini mengangkat tema persatuan, toleransi, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan dalam bingkai Pancasila. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Manado, Kiai Haji Yasser bin Salim Bahmid mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus memberikan pencerahan kepada umat Islam di Kota Manado dan sekitarnya.
12: Kegiatan malam hari ini adalah kita bermaksud bersilaturahim, mengumpulkan dan memberikan pencerahan kepada umat Islam khususnya yang ada di Kota Manado dan sekitar. Sehingga kita berpikir momen yang pas ketika besok itu tanggal 1 Juni, yaitu bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Karena Pancasila ini kan adalah yang menyatukan kita semua, ya, dengan keberagaman, dengan perbedaan, dengan berbagai macam kultur dan budaya, dengan perbedaan keyakinan dan agama, kita dipersatukan dengan adanya Pancasila ini. Sehingga saya pikir ini merupakan momen yang pas.
11: Sementara itu, para jemaah mengaku antusias mengikuti tablik akbar yang menghadirkan penceramah nasional tersebut. Salah seorang jemaah, Ekawati Kadir, mengaku datang bersama rombongan dari Masjid Baitul Khair Perumahan Geria Paniki Indah. Ia mengaku bersyukur dapat mengikuti kegiatan ini dan berharap semakin banyak ulama nasional yang hadir memberikan tausiah kepada masyarakat Sulawesi Utara.
13: Buat kami untuk sahabat-sahabat Bencingir tersebut sama Ustaz bisa datang ke Manado, karena tahu saya kali ini ke Sulawesi Utara. Harapannya berupanya bisa pindah Ustaz-Ustaz yang lain. Jadi mungkin banyak bisa datangkan Ustaz-Ustaz atau kayak adat awli kemarin lebih banyak ke Sulawesi Utara.
11: Tablik akbar bersama Ustadz Dasat Latif ini menjadi salah satu upaya memperkuat nilai-nilai keagamaan yang sejalan dengan semangat kebangsaan, sekaligus mempererat kerukunan masyarakat Sulawesi Utara yang selama ini dikenal hidup harmonis dalam keberagaman. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Gubernur Sulawesi Utara bertindak sebagai inspektor upacara pada peringatan hari lahir Pancasila di halaman kantor Gubernur.
14: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Gubernur pada Senin pagi. Bertindak sebagai inspektor upacara, Gubernur Julius Silvanus. Dalam amanatnya, Gubernur Julius Silvanus membacakan sambutan Kepala BPIP, menegaskan peringatan hari lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momen refleksi bagi seluruh bangsa untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tema hari lahir Pancasila tahun 2006 Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga keutuhan dan persatuan Indonesia, tetapi juga menjadi landasan dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia yang abadi.
15: Kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik. Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan nyata. Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, peran kita dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah.
14: Lebih lanjut, Julius Silvanus menyebut kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, peran dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah merupakan wujud nyata pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia pun menegaskan perdamaian yang sejati bukan hanya ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pemerhati Pemerintahan Sosial Kemasyarakatan Sulawesi Utara menyoroti aturan dalam Pilhut Minahasa terkait status lama tinggal atau domisili pemilih.
16: Dalam penyelenggaraan pesta demokrasi baik pemilu, pilpres, dan pilkada, termasuk pemilihan hukum tua atau kepala desa, semua warga negara mempunyai hak untuk memberikan suara mereka. Namun dengan adanya sejumlah aturan dari pemerintah dalam tahapan pemilihan, khususnya pemilihan hukum tua, hak berdemokrasi atau hak memilih warga menjadi polemik. Menanggapi permasalahan ini, pemerhati Pemerintahan Sosial dan Kemasyarakatan Sulawesi Utara, Jefferson Maniwanta, angkat bicara. Wanta mengatakan intervensi pemerintah terhadap administrasi kependudukan adalah satu hal yang menurut dirinya cacat administrasi.
17: Ada satu hal yang bagi saya ini cacat administrasi ya, karena saya katakan bukan hanya saja berkaitan dengan seorang pemimpin itu adalah wakil pemerintah yang ada di desa, tetapi juga dia adalah seorang pemimpin budaya. Nah, saya intervensi dari pemerintah berkaitan dengan masalah administrasi, ada sesuatu yang cacat ya, sebab jika saya ada di satu desa, desa saya, ya walaupun memang berkaitan dengan masalah KTP ya, yang memang dalam problem juga saat ini, tetapi pemerintah atau panitia bisa melihat bahwa seseorang itu adalah warga setempat. Jadi jika dia adalah warga setempat yang stay di desa tersebut, layaklah dia diakomodir, hak pilihnya ya, diberikan. Jadi yang menjadi masalah di sini adalah apabila seseorang itu pindah dari satu tempat yang lainnya, beda kecamatan, beda kabupaten. Nah, orang ini yang justru tidak bisa dia mendapatkan hak pilih apabila belum 6 bulan tinggal di desa tersebut. Tetapi jika ada warga desa ya belum memiliki KTP atau dalam proses hal itu, tetapi dia ada warga desa setempat, layak dong ya, oleh panitia dia berhak untuk memilih.
16: Diketahui permasalahan lama tinggal atau berdomisili menyebabkan 5 warga desa Kali Selatan bakal tidak dapat memberikan hak suara mereka di Pilhut nanti. Mereka tidak termasuk dalam DPT dikarenakan KK atau KTP belum 6 bulan meskipun mereka sudah hampir 6 tahun tinggal di desa Kali Selatan. Roy Pesak melaporkan.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Refleksi Waisak di Wihara Budaya Natomohon, Bante Pradipa menyerukan praktik Dharma dalam kehidupan nyata.
18: Perayaan Hari Raya Waisak tahun 2026 saat yang tepat bagi umat Buddha untuk melakukan refleksi mendalam terhadap praktik ajaran Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Dalam refleksi Waisak yang disampaikan di Wihara Budaya Natomohon, Bante Pradipa mengingatkan bahwa ajaran Dharma tidak cukup hanya dipahami secara intelektual, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang membawa manfaat bagi sesama. Menurutnya inti ajaran Buddha berfokus pada pengembangan batin yang berlandaskan kasih dan kebijaksanaan. Karena itu umat Buddha diajak untuk terus melatih diri mempraktikkan cinta kasih sebagai fondasi utama dalam perjalanan spiritual.
19: Setiap tahun sebenarnya kita harus selalu mengingat keluhuran Dharma tidak hanya dipahami saja, tetapi harus betul-betul dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Buddha yang memang fokus pada pengembangan batin, kita sebagai umat Buddha harus benar-benar mempraktikkan, mewujudkan kasih. Karena itu adalah titik awal bagaimana kebijaksanaan kita semakin berkembang. Kasih yang harus dipraktikkan adalah harus yang bersifat universal, tidak memandang siapapun latar belakangnya. Karena memang saat ini orang sering terjebak beragama itu menjadi satu bentuk yang membuat tidak sadar dirinya ada tumbuh kesombongan sehingga melupakan kasih itu sendiri.
18: Ia pula mengajak umat untuk terus berjuang menanamkan kebajikan dalam setiap aspek kehidupan. Baginya pemahaman yang benar tentang makna berbuat baik akan membawa seseorang menjauhi tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
19: Jadi marilah kita lebih berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk berbuat baik. Karena memang sebenarnya kalau kita sudah mengerti arti berbuat baik secara bijaksana, kita pun sebenarnya tidak akan lagi mau untuk berbuat jahat.
18: Refleksi ini pun menjadi pengingat bahwa nilai-nilai luhur Buddha tidak hanya hidup di ruang ibadah, tetapi harus hadir dalam sikap, perkataan, dan tindakan sehari-hari. Dengan menumbuhkan kasih universal dan kebijaksanaan, umat diharapkan mampu menjadi pembawa kedamaian, mempererat persaudaraan, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Memperingati Hari Raya Waisak 2569 tahun 2026, Perma Budi Sulawesi Utara menebar kepedulian lewat baksos, pasar murah hingga penyediaan air bersih kepada warga yang membutuhkan.
18: Semangat Hari Raya Waisak 2026 tidak hanya diwujudkan melalui peribadatan, tetapi juga melalui aksi nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Perma Budi Sulawesi Utara melalui berbagai kegiatan sosial yang digelar dalam rangka Hari Raya Waisak. Ketua Perma Budi Sulawesi Utara Irvandi Lagonda mengatakan seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada tema nasional Waisak 2026 yakni Dharma Menjaga Perdamaian Dunia. Menurutnya nilai-nilai Dharma tidak hanya diwujudkan dalam kehidupan spiritual, tetapi juga melalui kepedulian dan pelayanan kepada sesama tanpa membedakan latar belakang masyarakat.
20: Jadi yang telah kami lakukan dalam serangkaian kegiatan menyongsong Waisak, yaitu ada kita ada melakukan bakti sosial di Pulau Bunaken dan Pulau Manado Tua, di mana kegiatan ini kami membawa beberapa bantuan dan pengobatan gratis, dan juga ada di situ masyarakat yang membutuhkan air bersih. Karena selama ini di situ tidak ada air bersih, jadi panitia membantu menyediakan tong dan infrastruktur sehingga air di situ dapat berjalan dan masyarakat dapat menikmati. Dan juga beberapa kegiatan membedah rumah dari atap daripada warga di situ yang bocor, dan bahkan sampai mengerjakan kuburan warga di situ. Dan juga ada kegiatan pasar murah sampai 1000 paket, jadi membantu masyarakat yang membutuhkan sembako dengan menjual harga setengah.
18: Selain kegiatan sosial dan kemanusiaan, rangkaian Waisak juga diisi dengan aksi gotong royong membersihkan Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang bangsa. Irvandi berharap seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat semangat persaudaraan dan kerukunan di Sulawesi Utara. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pendengar, dengan ditemukannya jenazah anak Quentania di lokasi air terjun Paris, Desa Kayu Uwi, Kawangkuan Barat, Camat Donald Lumengkewas atas nama pemerintah Kecamatan Langgoan Barat memberikan apresiasi terima kasih kepada semua pihak.
21: Camat Donald Lumengkewas SPT MSI MAP atas nama pemerintah Kecamatan Langgoan Barat dan Desa Ampreng menyampaikan banyak terima kasih kepada Bupati Minasa Robi Dono Kambei dan Wakil Bupati Panda Sarundayang yang telah turun langsung memantau proses pencarian anak Quintania Makal yang hilang di kawasan air terjun Paris, Desa Kayuwi, Langgoan Barat. Juga apresiasi yang sama diberikan kepada tim gabungan Posko Kayuwi Anak Hilang di bawah pimpinan Stefan Lumowa, Kepala Basarnas Amurang Minsel, serta pemerintah Kecamatan Kongkan Barat dan masyarakat di Desa Kayuwi Raya yang telah membantu tanpa pamrih baik tenaga, moral, dan konsumsi makan minum. Dan kepada masyarakat di Kecamatan Langgoan Barat, Camat Donald Lumengkewas mengingatkan dan menghimbau kepada para orang tua untuk selalu mengontrol dan mengawasi anak-anak agar supaya tidak terjadi lagi musibah kecelakaan seperti yang dialami oleh Quintania Makal.
2: Berharap supaya kedepannya ada pengontrolan diri juga dari orang tua terhadap anak-anak itu, dan tentu sekali lagi saya berterima kasih kepada pemerintah Kecamatan Kawangkon Barat, Desa Kayu Wiraya, Tim SAR, Kepala Badan BPBD, dan dari Damkar, dan seluruh relawan, terutama dalam pencarian Adi Queen.
21: Apresiasi yang sama juga disampaikan oleh Hukum Tua Desa Ampreng, Masri Aru Peres, atas nama pemerintah desa dan orang tua dari anak Quintania Makal, menyampaikan banyak terima kasih pertama kepada Tuhan Yesus Kristus, juga kepada masyarakat dan pemerintah Desa Kayu Wiraya, Kecamatan Kongkon Barat yang telah berpartisipasi membantu proses pencarian sampai ditemukannya anak Quintania Makal.
3: Sebagai pemerintah desa menyampaikan terima kasih tentunya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menjawab doa yang sudah kami sampaikan, dan makasih banyak untuk masyarakat Desa Kayuwi, pemerintah Desa Kayuwi bersama dengan pemerintah dan masyarakat Desa Ampreng yang telah berpartisipasi membantu baik secara relawan untuk mencari Adi Queen yang hari ini sudah ditemukan, tapi puji Tuhan telah menyertai sampai saat ini kami semua.
21: Seperti diketahui, anak Quintania Makal yang hilang di lokasi air terjun Paris, Desa Kayuwi, Kongkon Barat berhasil ditemukan oleh tim gabungan di hari ke-6, sudah meninggal dunia dalam keadaan tertelungkup dengan tidak mengenakan pakaian bagian atas. Dari Minasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir pendengar, harga beras premium di Pasar Melongwane mengalami penurunan dari Rp18.500 menjadi Rp17.500 per kilogramnya.
22: Harga beras premium di Pasar Tradisional Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara mulai menunjukkan tren penurunan. Idris, salah satu pedagang beras di Pasar Melongwane, mengungkapkan harga beras premium seperti merek Dua Merpati yang sebelumnya dijual Rp18.500 per kilogram turun menjadi Rp17.500 per kilogramnya. Menurutnya, penurunan harga beras terjadi karena stok beras yang melimpah. Stok beras masuk dari luar daerah cukup banyak.
23: Pasti dia 20 kilo masih biasa. Satu orang yang
24: berapa dia?
23: 350.
24: Kalau sebelumnya dia berapa sih?
23: Sebelumnya dia 365.
24: Nah,
23: sekarang saya turun sedikit dia.
24: Turun sedikit. Kalau yang 10 kilo, 5 kilo?
23: 10 kilo dia 180. Dia turun cuma 1.500.
24: Oh, iya.
23: Kalau turun kasih turun kan mesti jangan lagi kah?
22: Sementara menurunnya harga beras disambut gembira para konsumen. Mia, salah satu pembeli, mengungkapkan merasa senang dengan penurunan harga beras. Ia berharap harga beras terus turun.
25: Masyarakat sangat senang dengan adanya harga turun beras ini. Apalagi dengan ekonomi sekarang yang lagi sulit. Jadi kami sangat berharap agar supaya beras terus turun seperti harga semula.
22: Sementara beras premium merek lain seperti Bermata yang ukuran 20 kg yang sebelumnya dijual Rp230.000 per kilogram sekarang turun menjadi Rp325.000 per kilogramnya. Dari Melongwane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengero Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat siang.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Immediately we had proclaimed.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Talaut dimanapun Anda berada saat ini. Pro 1 RRI Talaut menemani Anda dengan acara Pro Dangdut dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Utama, hai topik utama, nuansanya tak lagi melukiskan pesona indahnya kemesraan.
0: Dan tentu saja pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di 0813-4749-4180 untuk bergabung bersama kami untuk berkirim lagu dan salam. Dan khusus saat ini dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa meminta kami untuk memutarkan lagu dangdut favorit Anda di acara Pro Dangdut hari ini. Dan pendengar, setelah Le Damis dengan Perahu Layar, sudah menunggu di belakang kita ada duo anggrek dengan Goyang Nasi Padang. Dan selamat makan untuk Anda pendengar yang baru saja makan, mungkin saat ini sudah sedikit terlambat dari jam biasanya, atau mungkin ada yang sedang menggoreng pisang goreng sedang membuat pisang goreng ataupun cemilan yang lain, ataupun saat ini ada yang sedang melakukan pengantaran untuk orderannya, ya hati-hati di jalan. Dan tentu saja untuk yang sedang jualan, semangat dan semakin laris dagangannya. Ini dia pendengar, duo anggrek dengan Goyang Nasi Padang.

Berdasar tidak semua tumbuhan yang hidup di Indonesia sudah dikenal oleh ilmu pengetahuan. Bahkan hingga sekarang, para peneliti masih terus menemukan spesies baru dari berbagai pelosok Nusantara. Dalam periode 2025 hingga awal 2026 saja, sedikitnya 29 jenis flora baru berhasil dideskripsikan secara ilmiah oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN bersama para kolaboratornya. Temuan tersebut menambah panjang daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia selama hampir 6 dekade terakhir.

Data dari Badan Riset Inovasi Nasional menunjukkan bahwa sejak tahun 1967 hingga 2025, sebanyak 1.583 spesies baru telah berhasil diidentifikasi. Dari jumlah tersebut, 712 diantaranya merupakan flora atau tumbuhan. Angka ini menjadi pengingat bahwa kekayaan hayati Indonesia masih menyimpan banyak hal yang belum sepenuhnya terungkap. Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan bahwa spesies-spesies baru yang ditemukan berasal dari beragam kelompok tumbuhan. Mulai dari Rafflesia, kemudian Begonia, Homalomena, Rhododendron, Nepenthes, hingga anggrek yang ditemukan di berbagai wilayah Indonesia.

Di balik setiap spesies baru yang diumumkan kepada publik, terdapat proses penelitian yang panjang. Peneliti harus melakukan ekspedisi ke hutan, pegunungan atau kawasan terpencil untuk mengumpulkan spesimen. Setelah pegunungan atau kawasan terpencil, setelah itu sampel yang diperoleh dianalisis melalui pengamatan bentuk fisik maupun kajian molekuler untuk memastikan bahwa organisme tersebut memang berbeda dari spesies yang sudah dikenal sebelumnya.

Pendengar, esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Aruna dan Lidahnya. Merupakan novel karya Laksmi Pamunjak yang memadukan eksplorasi kuliner, persahabatan, cinta, dan intrik politik dalam sebuah cerita yang memikat. Novel ini membawa pembaca dalam perjalanan Aruna, seorang ahli wabah, yang melakukan perjalanan ke berbagai kota di Indonesia untuk menyelidiki kasus flu burung sambil menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara. Aruna Rai adalah tokoh utama, seorang wanita yang cerdas, berjiwa bebas, dan memiliki kecintaan mendalam terhadap makanan. Ia mendapatkan tugas untuk menyelidiki kasus flu burung yang mencurigakan di berbagai wilayah Indonesia. Dalam perjalanan ini, Aruna tidak sendirian. Ia ditemani dua sahabatnya, Bono, seorang koki berbakat, dan Nat, seorang kritikus makanan dan penulis. Kemudian ada Faris, rekan kerja lama Aruna, juga bergabung dalam perjalanan ini. Keempat karakter ini membawa dinamika unik ke dalam cerita. Persahabatan Aruna dengan Bono dan Nat terasa hangat dan penuh humor. Sementara hubungan Aruna dan Faris menghadirkan ketegangan emosional karena masa lalu mereka yang belum terselesaikan. Melalui perjalanan Aruna, Laksmi Pamunjak menggambarkan keragaman kuliner Indonesia dengan detail yang menggiurkan. Dari soto Lamongan hingga rawon, pembaca diajak merasakan kelezatan setiap hidangan melalui deskripsi yang kaya. Makanan tidak hanya menjadi elemen cerita, tetapi juga menjadi simbol yang merefleksikan budaya, identitas, dan kenangan. Dalam setiap kota yang mereka kunjungi, Aruna dan teman-temannya tidak hanya mencicipi makanan lokal, tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat setempat, memberikan pembaca wawasan tentang kehidupan di berbagai daerah di Indonesia. Di balik eksplorasi kuliner, novel ini juga menyelipkan kritik sosial dan politik. Kasus flu burung yang sedang diselidiki Aruna ternyata memiliki lapisan intrik yang lebih dalam, termasuk kemungkinan korupsi dan manipulasi data oleh pihak-pihak tertentu. Laksmi menggunakan cerita ini untuk menggambarkan realitas dunia kerja dan politik di Indonesia dengan segala kompleksitas dan ketidakadilannya. Aruna, yang awalnya hanya ingin fokus pada tugasnya, mulai menyadari bahwa pekerjaannya bukan sekedar tugas administratif, melainkan bagian dari permainan politik yang lebih besar. Konflik ini menantang prinsip dan idealisme Aruna, menambah dimensi emosional pada cerita. Selain persahabatan dan intrik, Aruna dan Lidahnya juga mengeksplorasi tema cinta dan pencarian diri. Hubungan Aruna dengan Faris menggambarkan dinamika cinta yang rumit, penuh dengan rasa sakit, penyesalan, dan kesempatan kedua. Di sisi lain, perjalanan kuliner Aruna menjadi perjalanan untuk memahami dirinya sendiri, keinginannya, dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kesimpulannya, pendengar, Aruna dan Lidahnya adalah perpaduan sempurna antara cerita perjalanan, eksplorasi kuliner, dan refleksi sosial. Dengan gaya bahasa yang indah dan deskripsi yang hidup, Laksmi Pamunjak berhasil menghidupkan setiap karakter, hidangan, dan latar dalam cerita. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menghargai keberagaman budaya Indonesia dan mengeksplorasi rasa dalam arti yang lebih luas. Buku ini cocok bagi pecinta kuliner, penikmat cerita dengan konflik emosional yang mendalam, atau siapa saja yang ingin mengenal kekayaan budaya Indonesia melalui makanan. Aruna dan Lidahnya mengingatkan bahwa makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga cerita, kenangan, dan hubungan antar manusia. Demikian esensi buku Aruna dan Lidahnya dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, pada era 1970 hingga 1980-an, Kamboja menjadi simbol kelam konflik Asia Tenggara. Kudeta terhadap Pangeran Norodom Sihanouk pada tahun 1970 membuka jalan bagi perang saudara yang panjang. Situasi semakin memburuk ketika Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot mengambil alih kekuasaan pada tahun 1975. Rezim ini menjalankan pemerintahan ekstrim yang memaksa rakyat bekerja di kem-kem dan mengeksekusi lawan politik, menghapus kehidupan intelektual. Jutaan orang tewas akibat kelaparan, penyiksaan hingga pembunuhan massal dalam tragedi yang dikenal sebagai Killing Fields.

PBB dan dunia internasional berulang kali mencoba mempertemukan pihak-pihak yang bertikai, tetapi hasilnya selalu menemui jalan buntu. ASEAN memandang konflik Kamboja sebagai ancaman serius bagi stabilitas kawasan. Jika perang terus berlangsung, Asia Tenggara bisa terseret dalam ketegangan geopolitik yang lebih luas. Dan di tengah kebuntuan itulah, Indonesia mulai mengambil langkah penting melalui jalur diplomasi. Pemerintah Indonesia percaya bahwa penyelesaian konflik tidak bisa hanya dilakukan lewat tekanan politik atau kekuatan militer. Dibutuhkan pendekatan yang mampu meluluhkan ego para pemimpin faksi perang. Cinta. Sosok penting di balik langkah diplomasi Indonesia adalah Ali Alatas yang lahir di Jakarta pada tahun 1932. Ia dikenal sebagai diplomat tenang, cerdas, dan memiliki kemampuan negosiasi kelas dunia. Ketika menjabat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 1988, Ali Alatas menghadapi tantangan besar untuk membantu menyelesaikan konflik Kamboja yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pendengar, Ali Alatas melanjutkan gagasan koktail diplomasi yang sebelumnya diperkenalkan Mokhtar Kusuma Atmaja. Konsep ini menekankan pendekatan informal dalam diplomasi. Menurut Ali Alatas, para pemimpin perang sering kali lebih mudah berbicara dalam suasana santai dibanding forum resmi yang penuh tekanan politik. Dari pemikiran itu, lahirlah Jakarta Informal Meeting pada tahun 1988. Pertemuan tersebut menjadi langkah bersejarah karena untuk pertama kalinya pihak-pihak yang saling bermusuhan bersedia untuk duduk bersama. Ali Alatas sengaja menciptakan suasana yang lebih cair. Tidak ada protokol kaku seperti sidang resmi PBB dan para pemimpin faksi diajak berbicara dalam suasana santai ditemani jamuan makan dan secangkir kopi.

Pendekatan itu perlahan berhasil melunturkan ketegangan. Para tokoh yang sebelumnya menolak berbicara mulai membuka komunikasi, dan Ali Alatas memahami bahwa diplomasi bukan hanya pidato di meja konferensi, tetapi juga seni membangun kepercayaan antar manusia. Lewat kesabaran dan lobi yang tajam, Indonesia berhasil membuka jalan menuju perundingan yang lebih serius. Puncak dari proses panjang diplomasi tersebut terjadi pada tanggal 23 Oktober 1991 ketika Perjanjian Damai Paris resmi ditandatangani. Kesepakatan itu menjadi titik akhir konflik panjang Kamboja dan membuka jalan bagi rekonstruksi negara tersebut di bawah pengawasan PBB.

Internasional memberikan penghormatan besar kepada Indonesia karena dianggap berhasil memainkan peran penting dalam menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Nama Ali Alatas pun semakin dihormati sebagai diplomat yang berhasil menunjukkan bahwa pendekatan damai dapat mengalahkan kebuntuan perang. Ia membuktikan bahwa diplomasi tidak selalu harus dilakukan dengan ancaman atau tekanan militer. Dalam banyak kesempatan, dialog santai dan pendekatan manusiawi justru mampu menghasilkan solusi yang lebih efektif. While the record spins, do you like something hard?

Ya, pendengar, satu lagu dari Jenita Janet yang berjudul Diri Cek Aja menjadi penutup perjumpaan kita di acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena kami tetap akan menemani Anda sekalian dengan lagu-lagu pilihan yang menambah semangat Anda, yang membangkitkan mood di sore hari ini, dan juga informasi yang menambah wawasan Anda sekalian.

Ya, peringkat sekarang waktu menunjukkan pukul 16 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Iren masih menemani Anda bersama Pro 1 RRI Talaut 101,2 MHz. Dan pada kali ini Iren mau hadirkan informasi tentang Indonesia yang memiliki 162 jenis bambu. Dan waktunya anyaman bambu lokal naik kelas lewat sentuhan modern.

Pendengar, kerajinan bambu seringkali diidentikan dengan produk tradisional yang nilai ekonominya tak begitu menjanjikan. Padahal di tengah tren global yang paling potensial karena sifatnya yang cepat tumbuh dan melimpah. Indonesia memiliki 162 jenis bambu dengan luas kebun mencapai 2,4 juta hektar yang menghasilkan lebih dari 11 juta batang setiap tahun. Sayangnya pendengar, potensi raksasa ini seringkali tersendat di tingkat hilir akibat masalah klasik, yakni desain yang monoton, pengawetan yang kurang matang, dan kemasan yang seadanya. Hambatan kualitas inilah yang membuat produk kerajinan lokal sering kalah saing dengan produk manufaktur plastik. Optimalisasi IKM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan bertujuan untuk mendobrak batasan tersebut. Lewat pendekatan berbasis sentra pembinaan tidak lagi dilakukan secara acak pada individu, melainkan membangun ekosistem kelompok usaha yang terintegrasi agar produk yang dihasilkan memiliki daya saing yang tinggi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa industri kerajinan memiliki kontribusi nyata yaitu sebesar 2,10% terhadap PDB industri pengolahan non-migas pada tahun 2025. Terlebih lagi, kinerja ekspor produk kerajinan pada Februari 2026 melonjak hingga 25,09% menjadi 10,34 juta dolar Amerika Serikat. Dan tentu saja angka ini menjadi bukti bahwa pasar luar negeri sangat haus akan produk berbasis bahan alam, asalkan kualitas dan garapannya digarap dengan serius.

merupakan sebuah memoir politik yang ditulis oleh Tan Malaka, seorang tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini mencakup pengalaman pribadi dan perjuangan politik Tan Malaka selama periode 1922 hingga 1949. Ketika ia terlibat aktif dalam gerakan anti-kolonialisme dan menghadapi penahanan berulang kali di berbagai negara. Tan Malaka, seorang pemikir dan revolusioner Indonesia, menulis buku ini untuk mendokumentasikan perjalanannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Buku ini dibagi menjadi beberapa bagian yang menceritakan penangkapan dan penahanannya di berbagai negara seperti Filipina, Belanda, dan Inggris hingga akhirnya di Indonesia. Di setiap penjara, Tan Malaka tidak hanya menjalani hukuman fisik, tetapi juga memanfaatkan waktunya untuk merenung, menulis, dan merumuskan ide-ide politik yang menjadi landasan pergerakan kemerdekaan. Bagian pertama buku ini menggambarkan penangkapan Tan Malaka di Manila, Filipina pada tahun 1922. Di sini, Tan Malaka dihadapkan pada ancaman hukuman mati, namun ia berhasil bertahan dengan sikap tenang dan strategi diplomatis yang membuatnya tidak diekstradisi ke Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Selama di penjara ini, ia mulai menulis dan memperdalam pemikirannya tentang pentingnya perjuangan bersenjata dalam melawan penjajahan. Setelah dibebaskan dari penjara di Filipina, Tan Malaka melanjutkan perjuangannya di Eropa, namun ia kembali ditangkap dan ditahan di Belanda dan Inggris. Dalam bagian ini, Tan Malaka mengisahkan pengalamannya berinteraksi dengan tahanan politik lain dari berbagai negara, serta bagaimana ia terus memperkuat pemikiran Marxismenya. Ia juga menyaksikan perubahan politik global yang dipicu oleh Perang Dunia Pertama dan dampaknya terhadap gerakan kemerdekaan di negara-negara jajahan. Bagian terakhir buku ini menceritakan kembalinya Tan Malaka ke Indonesia setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan dan penjara. Di Indonesia, ia bergabung dengan perjuangan kemerdekaan yang tengah mencapai puncaknya. Namun, Tan Malaka tidak hanya menghadapi ancaman dari penjajah Belanda, tetapi juga dari sesama pejuang kemerdekaan yang berbeda pandangan politik. Penahanannya di Indonesia menunjukkan konflik internal di kalangan pejuang kemerdekaan dan bagaimana Tan Malaka tetap teguh pada prinsip-prinsipnya meski menghadapi kesulitan yang luar biasa. Pendengar, buku Dari Penjara ke Penjara tidak hanya merupakan catatan autobiografi, tetapi juga refleksi mendalam tentang strategi perjuangan dan filsafat politik Tan Malaka. Buku ini mencerminkan pemikiran revolusioner Tan Malaka yang dipengaruhi oleh Marxisme, di mana ia percaya bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai melalui perjuangan rakyat yang terorganisir dan bersatu. Tan Malaka juga mengkritik sikap kompromi yang diambil oleh beberapa pemimpin pergerakan nasional yang menurutnya melemahkan perjuangan. Meskipun Tan Malaka seringkali dianggap sebagai sosok kontroversial dalam sejarah Indonesia, buku Dari Penjara ke Penjara tetap menjadi salah satu karya penting yang memberikan wawasan tentang sisi lain perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini menawarkan perspektif yang berbeda dari narasi mainstream tentang kemerdekaan Indonesia, menyoroti tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh para pejuang kemerdekaan. Hingga kini, karya Tan Malaka ini masih relevan sebagai bahan kajian bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang perjuangan politik dan kemerdekaan Indonesia. Buku Dari Penjara ke Penjara tidak hanya sebuah memoir, tapi juga sebuah manifestasi dari keteguhan seorang revolusioner yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan meski harus menghadapi berbagai rintangan dan pengkhianatan. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Meni bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa syutan

Iya, pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Manado untuk mengikuti Lintas Magota untuk edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Denilsa. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. Refleksi Waisak di Wihara Budaya Natomohon, Bante Parida. Bante Pradipa serukan praktik Dharma dalam kehidupan nyata.
2: Perayaan Hari Raya Waisak tahun 2026 saat yang tepat bagi umat Buddha untuk melakukan refleksi mendalam terhadap praktik ajaran Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Dalam refleksi Waisak yang disampaikan di Wihara Budaya Natomohon, Bante Pradipa mengingatkan bahwa ajaran Dharma tidak cukup hanya dipahami secara intelektual, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang membawa manfaat bagi sesama. Menurutnya, inti ajaran Buddha berfokus pada pengembangan batin yang berlandaskan kasih dan kebijaksanaan. Karena itu, umat Buddha diajak untuk terus melatih diri mempraktikkan cinta kasih sebagai fondasi utama dalam perjalanan spiritual.
3: Setiap tahun sebenarnya kita harus selalu mengingat keluhuran Dharma tidak hanya dipahami saja, tapi harus betul-betul dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Buddha yang memang berfokus pada pengembangan batin, kita sebagai umat Buddha harus benar-benar mempraktikkan mewujudkan kasih. Karena itu adalah titik awal bagaimana kebijaksanaan kita semakin berkembang.
2: Ia pula mengajak umat untuk terus berjuang menanamkan kebajikan dalam setiap aspek kehidupan. Baginya, pemahaman yang benar tentang makna berbuat baik akan membawa seseorang menjauhi tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
3: Jadi, marilah kita lebih berjuang sebenarnya yang ditekankan oleh Sang Buddha.
2: Iya.
3: Berjuang untuk apa? Untuk berbuat baik.
2: Iya.
3: Karena memang sebenarnya kalau kita sudah mengerti arti berbuat baik secara bijaksana, kita pun sebenarnya tidak akan lagi mau untuk berbuat jahat.
2: Refleksi ini pun menjadi pengingat bahwa nilai-nilai luhur Buddha tidak hanya hidup di ruang ibadah, tetapi harus hadir dalam sikap, perkataan, dan tindakan sehari-hari. Dengan menumbuhkan kasih universal dan kebijaksanaan, umat diharapkan mampu menjadi pembawa kedamaian, mempererat persaudaraan, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui tim pertambangan Gorontalo secara bertahap melengkapi persyaratan pemanfaatan 97 blok wilayah pertambangan rakyat WPR yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM.
4: Di tahun 2026 ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menetapkan sebanyak 97 blok wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Provinsi Gorontalo. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebanyak 63 blok WPR. Namun hingga saat ini baru 10 blok WPR yang berlokasi di Kabupaten Pohuwato yang dapat dikelola oleh masyarakat maupun badan usaha yang telah mendapatkan izin pertambangan rakyat atau IPR. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan dari kalangan masyarakat. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pengolio, menjelaskan pemanfaatan setiap lokasi WPR harus memenuhi sejumlah persyaratan. Antaranya dokumen pengelolaan WPR, pengesahan dokumen WPR, serta dokumen reklamasi dan pasca tambang.
5: Di tahun 2026, dengan Kepmen 71/2026, ditetapkan lagi 97 blok lokasi WPR yang ada di Provinsi Gorontalo. Artinya adalah 97 ini termasuk yang 10 blok tadi yang sudah ada kelengkapan dua dokumen tadi. Berarti masih ada dua PR terkait kewajiban pemerintah provinsi, yaitu menyusun dokumen pengelolaan WPR. Kalau setelah itu disahkan oleh Menteri SDM pada khusus oleh provinsi, yang ketiga untuk menyusun dokumen reklamasi dan pasca tambang.
4: Di tengah banyaknya pertanyaan serta desakan kepada pemerintah untuk mempercepat proses pemanfaatan WPR yang ada, pada 22 Mei lalu, Koperasi Produsen Cahaya Sinergi Dengilo resmi mengantongi izin pengelolaan pertambangan rakyat dari pemerintah. Badan usaha ini akan mengelola sedikitnya 0,47 hektar lahan pertambangan rakyat dari 10 hektar yang diusulkan. Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni Matona, penerbitan izin tersebut telah melalui proses yang panjang dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
6: Terkait dengan penerbitan IPR untuk Sinar Dengilo, sebenarnya permohonan yang diajukan ke PTSP itu adalah kurang lebih sekitar 10 hektar. Tetapi kemudian setelah dilakukan pemetaan dari 10 hektar, sekitar 8 hektar itu berada di kawasan hutan. Dan 0,47 hektar itu berada di luar kawasan hutan. Nah, sehingga yang kami proses terlebih dahulu adalah izin untuk kawasan yang berada di luar kawasan hutan.
4: Pemerintah berharap penerbitan IPR bagi Koperasi Produsen Cahaya Sinergi Dengilo dapat menjadi motivasi bagi kelompok masyarakat maupun badan usaha lainnya untuk mengurus legalitas pengelolaan tambang rakyat. Semakin banyak WPR yang dimanfaatkan, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah di Provinsi Gorontalo ke depan. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Gorontalo kita beralih ke RRI Talaut. Dari beranda utara Nusantara, semangat ideologi bangsa kembali digaungkan. Pemerintah daerah bersama TNI Polri di Kabupaten Kepulauan Talaut, Senin pagi, menggelar upacara khitbah memperingati hari lahir Pancasila 2026 di wilayah perbatasan ini. Pancasila ditekankan bukan sekadar teks sejarah, melainkan penuntun kebijakan publik dan tameng penolak intoleransi.
7: Dari wilayah perbatasan Indonesia-Filipina, beranda utara Nusantara, semangat Pancasila sebagai ideologi yang hidup kembali digaungkan. Pemerintah daerah bersama unsur TNI Polri di Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila 2026 dengan penuh khidmat pagi tadi. Mengusung tema Pancasila, Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Upacara di wilayah perbatasan ini menekankan pentingnya menjaga toleransi dan menjadikan Pancasila sebagai penuntun kebijakan publik. Upacara yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Kepulauan Talaut dipimpin langsung oleh Dandim 1312 Talaut Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira. Dalam upacara tersebut, Dandim membacakan amanat tertulis dari Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi. Ditegaskan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang tangguh di tengah ketidakpastian dunia. Nilai luhurnya kini menjadi fondasi diplomasi bebas aktif Indonesia di kancah internasional. Melalui momentum ini, Kepala BPIP menitipkan pesan krusial khususnya bagi generasi muda agar menjadikan Pancasila sebagai living ideologi, ideologi yang hidup dan dipraktikan, bukan sekadar teks sejarah.
8: Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita. Mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap detik nadi seluruh anak bangsa di Republik yang kita cintai.
7: Upacara yang berjalan tertib ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Talaut maupun delegasinya, mulai dari unsur Polres, Lanal Melongane, Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut, Pengadilan Negeri Melongane hingga jajaran Pemda setempat. Di akhir kegiatan, seluruh elemen yang hadir sepakat untuk terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme demi harmoni di beranda utara Indonesia. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Saya Denilsa atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain dong.
1: Dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian

tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya

Dari Jalan Radio Kota Meluwane, Kepulauan Talaut, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib kepada seluruh umat muslim yang ada di Talaut.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kisya, jangan sembarangan bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh, saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Pro 1, kanal informasi dan

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia, namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ini maksud saya. Itu berarti macam begini nih.

0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit kok.
1: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila sejatinya memang bukan hanya sekedar menghafalkan kelima sila yang ada. Negara tercinta ini tidak hanya membutuhkan itu saja. Ingatlah, betapa sulitnya perjuangan para pahlawan yang telah gugur hanya untuk kehidupan kita yang begitu nyaman ini. Tugas kita kali ini adalah harus dapat menerapkan semua nilai yang terkandung pada setiap sila yang ada sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa.

pendengar, tanggal 1 Juni merupakan peringatan nasional hari lahir Pancasila. Ditetapkan tanggal 1 Juni karena bertepatan dengan pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 melalui Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara memiliki histori yang panjang. Pancasila lahir karena gagasan Bung Karno yang kemudian melalui Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maranis, Abi Kusno, Joko Sujoso, Abdul Kahar Musakir, H.A. Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 ini bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasar pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dan menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang artinya lima dan sila artinya batu sendi. Pancasila berarti berbatu sendi lima atau memiliki lima unsur.

0: Rin, kira-kira kalau bencana sewaktu-waktu jadi di Manado, Nana so siap?
1: Bencana? Duh, Pak Budi, khawatir no katu, neng ya nak siap.
0: Masa?
1: Mar, iyo mar, seringkali torang katu bingung no, mau persiapkan torang pediri itu mulai dari mana, Kang?
0: Nah itu, makanya torang semesti paham betul. Karena tu kesiapsiagaan itu bukan cuma urusan pemerintah. Mar itu jadi torang bertanggung jawab semua. Jadi torang semesti siap atau nyanda ya semesti siap noh pokoknya sebelum terjadi.
1: No kalau begitu dang Pak Budi, apa saja dang yang torang mesti persiapkan supaya torang ya siap atau nyanda mesti siap.
0: Nah itu, yang pertama tentu torang semesti sedia itu tanpa berlindung. Tanpa berlindung yang aman pasti. Kong torang siapkan kalau ada paket darurat misalnya yang sementara lah. Makanan ke, air minum, obat-obat, deng tu perlengkapan lain dan begitu toh. Baru torang so mesti cari tahu itu rute evakuasi yang pemerintah so ator. Kong, baru torang so mesti pantau juga cari informasi-informasi resmi dari Dinas Penanggulangan Bencana ataupun dari informasi resmi pemerintah lainnya. Begitu.
1: Aduh, banyak sekali kan torang mesti persiapkan.
0: Iyo, memang so mesti begitu. Jadi torang so mesti mulai dari yang kecil-kecil dulu toh. Yang penting jangan tunda-tunda karena itu bencana itu nyana mau kasih tahu kasih yang kapan dia mau datang, Rin.
1: Oh, begitu.
0: Iyo. No.
1: Kalau begitu kita so mesti pangge tamang-tamang pemuda di kampung, Kang. Torang baking semacam kelompok sukarelawan begitu supaya tentang kesiapsiagaan bencana ini torang belajar sama-sama torang
0: ya mau nak mau harus siap
1: itu dia.
0: Betul itu mar tentu torang harapkan dengan semangat ngoni dang torang semua dang pe semangat pasti boleh menjadi kunci keberhasilan for melindungi for torang pe diri orang-orang yang torang cintai pokoknya orang-orang yang ada pat orang pe sekitar dang. Makanya Marjo torang jadikan torang pe Kota Manado ini sebagai daerah yang tangguh, tangguh menghadapi bencana, begitu Rin. Bencana tidak memandang waktu dan tempat. Namun, dengan kesiapsiagaan yang matang, kita bisa mengurangi resiko kerusakan dan korban jiwa. Mari kita bergandengan tangan, saling mengingatkan, dan bersama-sama membangun masyarakat yang siap menghadapi setiap tantangan bencana.

Pagi itu di sebuah rumah sederhana, Ibu Rina tampak gelisah. Di tangannya, selembar brosur tentang imunisasi campak terlipat rapi. Namun hatinya masih penuh tanya.

0: Pak, nih dari puskesmas. Katanya minggu depan ada imunisasi campak untuk Dika.
1: Ya bagus dong, Bu. Supaya Dika terlindungi.
0: Tapi, Pak, aku kok masih kepikiran soal vaksin itu ya?
1: Kepikiran gimana, Bu?
0: Aku takut, Pak. Tapi ini bukan tanpa alasan. Tadi siang tuh, aku kan ngobrol sama Bu Sari. Katanya ada anak tetangga kampung sebelah yang habis vaksin malah panas tinggi, bahkan kejang, dan harus dirawat.
1: Aku juga pernah, Bu, mendengar cerita seperti itu. Tapi kita nggak tahu pasti kejadian bagaimana. Terkadang cerita di masyarakat itu pasti ditambah-tambahin, Bu.
0: Iya, tapi kan tetap saja, Pak, itu anak orang. Kalau itu terjadi sama Dika gimana? Aku nggak sanggup kalau lihat dia kesakitan, Pak.
1: Aku juga nggak mau Dika kenapa-kenapa, Bu. Tapi kita juga harus lihat sisi lainnya.
0: Sisi lainnya gimana toh, Pak? Kan banyak tuh yang bilang sekarang vaksin itu macam-macam. Ada yang bilang gak halal lah, ada yang bilang cuma bisnis lah.
1: Nah, itu yang harus kita hati-hati. Informasi sekarang gampang sekali menyebar. Tapi belum tentu itu benar. Kita dengar dari siapa? Dari tetangga, dari grup WhatsApp. Belum tentu dari sumber yang jelas.
0: Oh, jadi bingung. Terus aku harus percaya siapa dong, Pak?
1: Kita cari informasi yang benar dulu dong, Bu. Dari dokter, dari tenaga kesehatan. Mereka belajar dan tahu soal ini.
0: Aku cuma takut salah langkah, Pak. Kalau aku ikut vaksin, takut efeknya. Kalau nggak ikut, ya takut Dika sakit, Pak.
1: Itu wajar, Bu. Semua orang tua pasti punya rasa takut seperti itu.
0: Kemarin Bu Sari juga bilang, Pak, dulu waktu kecil dia tuh gak divaksin, tapi sehat-sehat saja sampai sekarang.
1: Iya, tapi kondisi sekarang ini beda, Bu. Penyakit bisa lebih cepat menyebar. Apalagi sekarang katanya kasus campak lagi meningkat.
0: Aku juga dengar gitu, Pak. Katanya tuh ada beberapa anak di desa sebelah kena campak, Pak.
1: Nah, itu yang bikin aku justru makin berpikir. Mungkin vaksin ini penting untuk mencegah hal yang buruk untuk anak kita, Bu.
0: Lah, tapi apa sampingnya, Pak?
1: Setiap tindakan pasti ada resiko, Bu. Bahkan obat biasa saja ada efek sampingnya. Tapi biasanya vaksin itu efeknya ringan, seperti demam sebentar.
0: Tapi kalau yang berat itu?
1: Kasus berat itu jarang sekali, Bu. Dan biasanya ada penanganannya. Yang lebih berbahaya justru kalau kena penyakitnya langsung tanpa perlindungan.
0: Aku cuma ingin yang terbaik untuk Dika, Pak.
1: Aku tahu, Bu. Dan justru karena itu, kita harus ambil keputusan dengan kepala dingin. Bukan karena takut atau ikut-ikutan omongan orang lain.
0: Jadi menurut Bapak, kita harus bagaimana nih, Pak?
1: Besok kita ke puskesmas. Kita tanyakan langsung ke dokter. Kita dengar penjelasannya bagaimana. Setelah itu, kita putuskan bersama.
0: Iya deh, Pak. Daripada terus bingung begini ya.
1: Nah, yang penting kita cari kebenaran, bukan sekedar cerita.

0: Kok ramai sekali ya? Banyak anak yang sakit kali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Mungkin memang lagi musim penyakit.
0: Tolong beri jalan. Anak ini kondisinya darurat.
2: Dok! Tolong anak saya, Dok!
0: Kami lakukan yang terbaik, Bu. Tapi kondisi anak ibu perlu penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Nurse, siapkan rujukan sekarang. Hubungi rumah sakit.
2: Dirujuk, Dok. Memangnya parah sekali.
0: Iya, Bu. Kami tidak mau ambil resiko. Anak ibu butuh fasilitas yang lebih lengkap.
3: Pak, itu campak ya? Badannya kok bintik-bintik merah gitu ya?
1: Sepertinya iya, Bu.
3: Semoga cepat tertangani ya, Pak.
1: Ya, kita doakan yang terbaik, Bu. Udah, kita masuk ke ruangan dokter Jen dulu.
4: Selamat pagi, Dok.
0: Selamat pagi. Mari, silahkan duduk, Bapak, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?
3: Terima kasih, Dok. Maaf sebelumnya, Dok. Tadi di luar, anak yang dirujuk itu karena campak ya, Dok?
0: Iya, Bu. Kondisinya sudah cukup berat. Kami harus merujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap.
1: Memangnya bisa separah itu ya, Dok?
0: Bisa, Pak. Campak bukan hanya ruam di kulit. Pada beberapa kasus bisa menyebabkan komplikasi seperti radang paru, diare berat, bahkan infeksi otak.
2: Apa? Infeksi otak, Dok?
0: Iya, Bu. Itu yang paling kami khawatirkan. Apalagi pada anak yang belum memiliki kekebalan, misalnya belum diimunisasi.
3: Dok, jujur saja, saya sempat ragu untuk imunisasi anak saya Dika.
0: Tidak apa-apa, Bu. Banyak orang tua yang punya kekhawatiran yang sama. Boleh saya tahu apa yang membuat Ibu ragu?
3: Saya takut sama efek sampingnya, Dok. Katanya bisa demam tinggi, bahkan kejang. Terus banyak juga tuh yang bilang kalau vaksin itu belum tentu aman, Dok.
0: Kekhawatiran itu wajar, Bu. Tapi perlu diluruskan. Efek samping vaksin memang ada, tapi umumnya ringan, seperti demam atau anak jadi rewel 1-2 hari.
3: Terus kalau yang sampai kejang itu gimana, Dok?
0: Kejang demam bisa terjadi pada sebagian kecil anak, tapi biasanya tidak berbahaya dan bisa ditangani. Yang penting, Bu, orang tua tahu cara mengatasinya dan segera ke fasilitas kesehatan.
3: Oh, jadi risikonya kecil ya, Dok?
0: Sangat kecil, Bu, dan jauh lebih kecil dibandingkan risiko jika anak terkena campak tanpa perlindungan.
1: Kalau vaksin itu sendiri, Dok, apakah benar-benar melindungi ya, Dok?
0: Iya, Pak. Vaksin membantu tubuh membentuk antibodi. Jadi, kalau virus campak masuk, tubuh sudah siap melawan.
3: Berarti anak yang tadi, Dok, itu belum divaksin ya?
0: Dari riwayatnya belum lengkap imunisasinya, Bu.
3: Oh, Dok, tadi itu kan saya lihat sendiri. Ibunya panik sekali, Dok.
0: Itulah yang sering terjadi, Bu. Banyak yang baru menyadari pentingnya imunisasi setelah melihat langsung dampaknya.
1: Dok, jujur saja, kami tadi datang itu masih ragu. Tetapi setelah melihat itu, rasanya kami tidak ingin mengambil resiko.
0: Keputusan terbaik adalah keputusan yang didasari pemahaman, Pak.
3: Dok, kalau Dika divaksin, apa yang harus kami siapkan nih, Dok?
0: Begini, Bu, pastikan Dika dalam kondisi sehat saat imunisasi. Setelah itu mungkin akan demam ringan. Cukup diberi obat penurun panas. Banyak istirahat dan penuhi nutrisinya.
3: Oh, baik-baik, Dok. Kami ingin Dika diimunisasi aja deh, Dok.
0: Siap.
5: Dilema itu akhirnya terjawab, bukan sekedar memilih antara percaya atau takut, tapi memilih berdasarkan pengetahuan dan kasih sayang. Keputusan itu akhirnya lahir bukan dari paksaan, bukan dari ketakutan semata, tapi dari pemahaman dan pengalaman yang membuka mata. Terkadang, kita baru benar-benar mengerti arti perlindungan setelah telah melihat betapa berbahayanya kehilangan itu. Demikian drama radio Pilihan Yang Tak Mudah, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online,

Conference dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Cosmo Jadir.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini saya membawakan mimbar agama Hindu dengan judul Tumpek Uduh. Dan sebelum saya membawakan mimbar ini, saya berdoa semoga para pemirsa, para pendengar setia RRI Kota Manado selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apa, sehingga setiap saat bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan siaran kami. Umat Sedharma yang berbahagia, hari Tumpek Uduh. Tumpek berasal dari kata tumampek, yang artinya mendekatkan diri. Kepada siapa kita mendekatkan diri? Tentunya kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Sang Maha Pencipta, dengan cara mensyukuri setiap ciptaannya yang selalu memberikan manfaat kepada kita semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Ungkapan rasa syukur kita wujudkan dengan membuat bebanten. Umat Sedharma, tumpek sangat erat hubungannya dengan kalender Hindu Bali, di mana kalender Hindu Bali perpaduan antara Saka Surya Pramana dan Chandra Pramana serta Wuku, di mana Wuku dalam kalender Hindu Bali itu ada berjumlah 30. Tumpek Uduh sering juga kita sebut dengan Tumpek Warga, Tumpek Pengatag, atau Tumpek Bubuh. Tumpek ini merupakan salah satu hari raya suci umat Hindu Bali sebagai penghormatan terhadap ide Sang Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Dewa Sangkara. Dewa yang berkuasa menganugerahi kita tumbuh-tumbuhan dan seisi alam ini ya, yang memberikan kita manfaat. Tumpek Uduh dirayakan setiap 210 hari, tepatnya pada Saniscara Wuku Wariga. Umat Sedharma, mengapa tumpek ini dikatakan Tumpek Wariga? Karena hari raya suci ini jatuh pada Wuku Wariga, dan yang dimana Wuku Wariga ini sebagai perwujudan wujud kasih dan pelestarian alam semesta. Mengapa dikatakan Tumpek Pengatag? Karena sebelum kita melakukan upacara tumpek ini, kita melakukan prosesi ngatag, ngatag atau ngarah atau memanggil, dengan cara kita melakukan prosesi mengetuk batang pohon 3 kali. Itu namanya ngatag, ya. Itu namanya ngatag, atag, itu mengarah atau memanggil, ya. Kemudian Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, ada beberapa hal penting yang kita perlu maknai Tumpek Uduh ini, ya, yaitu sebagai pemujaan tumbuh-tumbuhan, yaitu ciptaan Tuhan yang memiliki Eka Permana, yaitu kesadaran. Hanya tumbuh-tumbuhan itu hanya memiliki kesadaran.

pramana, yaitu bayu, bayu atau tenaga. Dan tumbuh-tumbuhan ini dihargai dengan kemampuannya memberikan oksigen, memberikan pangan, dan juga memberikan keindahan. Selanjutnya, sebagai wujud rasa syukur, masyarakat Bali memuja Sang Hyang Sangkara sebagai penguasa kesuburan dan tumbuhan agar memberikan kemakmuran. Ya. Kemudian selanjutnya, waktu pelaksanaannya yaitu 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Kemudian, tumpak wudhu ini adalah sebagai tradisi khusus, biasanya dengan ditandai dengan persembahan bubur sumsum, bubur yang dibikin dari tepung beras, kemudian isi gula merah, yaitu bubur sumsum. Itu tanda rasa syukur dan kasih kita kepada semua tumbuh-tumbuhan, semua tanaman yang ada di bumi ini. Tumbuh sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat Hindu Bali. Dan perayaan tumpak wudhu memiliki ekofeminisme, yang artinya walaupun laki-laki dan perempuan itu memiliki kewajiban yang sama dalam hal menjaga kelestarian alam, tetapi perempuanlah yang sebagai tonggak yang selalu mempersiapkan segala upacara, ya, perlengkapan upacara di dalam kita melakukan upacara tumpak ini, ya, Hari Raya Tumpak Wudhu ini. Jadi di sana ada ekofeminismenya. Kemudian karena perempuan dikatakan memiliki karakteristik seperti alam, gitu ya, seperti alam. Dan karena karakteristik tersebutlah menekankan peran perempuan dalam menjaga alam. Tumpak warigi ini memiliki tujuan untuk menjaga alam dengan doa kepada Tuhan, yaitu agar

0: Pendengar, tanggal 1 Juni merupakan peringatan nasional Hari Lahir Pancasila. Ditetapkan tanggal 1 Juni karena bertepatan dengan pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 melalui Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara memiliki histori yang panjang. Pancasila lahir karena gagasan Bung Karno yang kemudian melalui Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maranis, Abi Kusno, Joko Suboso, Abdul Kahar Musakir, H.A. Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 ini bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasar pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dan menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang artinya lima dan sila artinya batu sendi. Pancasila berarti berbatu sendi lima atau memiliki lima unsur.
1: Pro 1.

0: Ya, baik lagi pendengar masih di program Pro 1 di acara Ruang Rindu Memori Lewat Lagu ya. Yang pasti semuanya ingin bergabung, saya persilakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam Pro 1.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Engku Rahul di Wolmut.
0: Engku Rahul, apa kabar?
1: Kabar baik-baik sekali, Mbak Priscilla.
0: Ah, Priscilla bukan. udah nyaring udah salah. Engku Rahul tadi di mana ya kalau boleh tahu?
1: Iya.
0: Engku Rahul tadi di mana ya?
1: Di Bintauna.
0: Bintauna itu di mana ya?
1: Bolang Mongondo Utara.
0: Ya pastinya. Wolmut. Wolmut ya. Oke, salam kenal ya untuk Engku Rahul ya.
1: Yang pastinya dengan siapa?
0: Yang pastinya dengan Yelin hari ini. Ya pastinya Engku Rahul. Kita mau tanya nih, kalau biasanya kegiatan memperingati hari lahirnya Pancasila itu biasanya dulu ngapain nih? Terus sekarang tuh ngapain? Apa yang dilakukan?
1: Kalau dulu kita upacara.
0: Upacara selalu ya. Selalu ya.
1: Okay. Selalu upacara memperingati hari lahir Pancasila. Kalau sekarang kita yang apel kantor bupati.
0: Oke. Itu gitu ya. Bedanya ya.
1: Tetap memperingati akan tetap hari lahir ya? Pancasila.
0: Iya. Tetap selalu ikut upacara itu yang paling poinnya gitu ya.
1: Pasti.
0: Oke, baik. Yang pasti Engku Rahul, hari ini lagunya apa? Indonesia atau Manca?
1: Kebetulan udah tinggal di Birman, jadi mau pilih Manca.
0: Oke, Manca ya. Baik, di sini ada Whitney Houston yang judulnya One Moment in Time. Kemudian ada lagu
1: itu yang ditunggu.
0: Itu
1: Whitney Houston ya.
0: Oke, baik. Lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial.
1: Lagu ini kok pas kok Tamang itu udah nyanyi jadi
0: pikir itu lagu. Teman-teman teman sebelah rumah atau apa teman? Satu kolom
1: waktu udah sekolah sama-sama aku bahas ada jatung rame-rame itu dia.
0: Aduh, temang permainan ya. Oke, baik. Tiga orang spesial siapa nih lagunya?
1: Tiga orang spesial yang pertama-tama jangan lagi tuas, tetap semangat diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Tetap dalam lindungan Yesus. Amin.
0: Amin. Terima kasih.
1: Tiga orang spesial yang pertama-tama kebetulan lagi monitor ini terang Bung Benny Jo yang dari Wolmut lih semasa belum?
0: Oh belum. Kalau jari-jari nih, ayo Pak Benny Jo, jangan mau kalah nih dengan Engku Rahul.
1: Iya. Okay. Yang pertama aja terang Bung Benny Jo yang ada di rumah Kibet.
0: Okay.
1: Apa kabar malam hari ini? Kalau ada pariki Mbak Maso, silakan Mbak Maso menunggu terus ini. Nah, kemudian yang kedua, terang pihak Pak Sagai di Bitung, apa kabar Pak Sagai dalam kompak dalam persahabatan Tur dan Salu. Yang terakhir, terang siapa ini Ibu Elis, di mana so lupa lagi kontak tinggal ini kak, ada pas salam juga. Salam saudaraan, salam kompak persahabatan selalu. Dan yang lagi tugas, tetap semangat. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Engku Rahul hari ini yang sudah bergabung di Wolmut gitu ya, di Bintauna ya. Oke, baik, yang pastinya ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam Elin.
0: Selamat malam orang Girian, apa kabar nih hari ini?
2: Kabar luar biasa sehat.
0: Suka di luar ini kayaknya ya.
2: Iya, luar biasa.
0: Luar biasa ya.
2: Okay. Luar biasa, bukan biasa di luar.
0: Kira-kira biasa di luar, ini luar biasa ya. Oke, okay. Ya masih Bu Eselita hari ini. Ya. Kalau memperingati hari lahirnya Pancasila, kalau dulu tuh ngapain tuh? Dan yang sekarang ngapain aja?
2: Kalau dulu? Sekarang jaga ke kantor wali kota, upacara di lapangan. Sekarang saya enggak, kurang mau lihat-lihat juga di sekolah atau di mana. Nah, kurang begitu.
0: Oke, kalau sekarang, kalau dulu ikut gitu ya, jadi anggotanya
2: iya,
0: gitu ya, ikut upacara.
2: Iya, di lapangan, wali kota biasa.
0: Kalau sekarang cuma haga-haga ya?
2: Haga-haga, Jono. Sambil apa, Jono, kalau boleh, kalau pas tatar lewat dan Elin, sekarang boleh... Sama berhenti.
0: Oke, tetap patuh ya.
2: Pas selesai upacara,
0: berlewat.
2: Boleh lewat.
0: Oke, mantap. Itu ini masih ikut aturan gitu ya, luar biasa nih Bu Eselita.
2: Iya, hargai dan to.
0: Hargai, betul, setuju. Oh, Ibu Eselita, lagunya apa nih? Indonesia atau manca?
2: Manca jo, sebetulnya
0: okay. Ada di Love Love. Oke. Eh nggak ada deh Love Love ya. Oke, di sini.
2: Atau jadi ada jadi manca.
0: Oke, di sini ada lagu darinya sebentar. Ada Diana Rose yang When You Tell Me That You Love Me. Kemudian ada White Lion You're All I Need. Kemudian ada Mandy Moore Wanna Be With You. Yang mana nih?
2: Eh, jangan ada love.
0: Oh, yang ada love. Beri request yang ada love, ya udah itu aja yang ada love-nya gitu ya. Ada aja Bu cerita ya.
2: Oke. Enak pada love, Wak.
0: Oh, jadi
2: manja. Tadi manja, toh jadi manja.
0: Manja. Bisa aja. Oke, yang masih lagi itu siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
2: Oke, salam. Buat Telin, makasih nih soalnya telpon.
0: Sama-sama.
2: Harus baca apa pun saya juga toh.
0: Iya.
2: Tahu tegang. Salam sehat ya Ibu Elin. Salam bahagia dan selalu diberkati bersama keluarga. Nyana mau lupa susu kecil kak.
0: Iya.
2: Terlalu barol. Barol imut ya.
0: Terima kasih. Adek
2: Nael kak.
0: Iya.
2: Salam sayang juga selalu.
0: Terima kasih.
2: Bersama keluarga.
0: Amin.
2: Oke lanjut, tiga orang spesial. Ada terhadap Ibu Aurina. Selamat malam Ibu Aurina. Terus ada juga Ibu Aurina PAD Kang. Tebung Ison, Sony Alexander juga dapat salam. Dan yang terakhir masih dengan terhadap Pak James yang ada di Wino Rangian Tombatu. Penyajian salah cuma kita selancar ketemu. Biasa kita takut-takut bilang Wino Rangian.
0: Nah ya, ini Tombatu. Dia sama, awal-awal dulu memang begitu. Tapi iya, sekarang udah terbiasa. Kayaknya udah biasa.
2: Terbiasa supaya nyelamut takut-takut kan.
0: Iya betul-betul.
2: Lancar jaya.
0: Kayak tol sekarang ya.
2: Iya. Yang penting biar nyala film tetap semangat.
0: Nah itu dia, itu kuncinya. Oke, okay,
2: iya,
0: baik.
2: Buat terapi hari Pancasila harus semangat ya Bu.
0: Iya betul, setuju.
2: Oke, buat Feli tetap semangat deh. Makasih dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bu Eselita di Girian hari ini yang sudah bergabung ya. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda. Tadi yang sudah dipilih oleh Engku, siapa tadi ya? Aku lupa, oleh Engku Rahul. Tadi di Bulmut, kemudian Eselita di Girian. Terima kasih untuk ini, tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi. See you.

0: Kamu lihat postingan itu di media sosial?
1: Iya, tapi kita harus kritis. Apakah benar atau hoax?
0: Betul, jangan mudah percaya.
2: Mari, torang tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan yang pastinya untuk Anda di hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, ada lagi yang bergabung di semuatan malam hari ini ya. Yang pastinya Anda bisa bergabung di 082195835080. Halo, selamat malam Ro Rindu. Halo. Oke, mungkin signal gitu ya di selama hari ini, bisa coba lagi di 082195835080. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ro Rindu. Halo.
1: Halo.
0: Iya, yang pastinya bisa coba lagi gitu ya di sore hari ini. Tadi itu sudah tergabung, tapi entah kenapa gitu ya, masih ragu-ragu atau malu-malu. Oke, di 082195835080. Halo, selamat malam, Ro Rindu.
2: Selamat malam,
0: selamat malam, Pak. Halo, ini Pak Sagai. Tolong radio monitornya Pak dikecilkan, Pak.
2: Itu boleh.
0: Oke, okay, biar nggak feedback ya, boleh-boleh Pak. Oke, okay, Pak Sagai, di selama hari ini kita punya topik gitu ya. Kalau biasanya perayaan lahirnya Pancasila dulu dengan sekarang tuh apa yang dilakukan nih Pak?
2: Yang pasti upacara.
0: Upacara selalu ya?
2: Iya, upacara dan kegiatan-kegiatan yang lain berkaitan dengan itu.
0: Sampai sekarang Pak, itu?
2: Sampai sekarang.
0: Mantap, luar biasa ya. Oke, Pak Sagai, hari ini lagunya apa? Indonesia atau Manca?
2: Manca.
0: Manca, oke baik. Di sini Manca Negara ada lagu dari White Lion, You're All I Need. Kemudian ada lagu dari Mandy Moore, Wanna Be With You. Kemudian ada lagu dari Nya Toto yang Only You. Kemudian ada lagu dari Vince Gill yang I Still Believe In You. Yang mana nih?
2: Lagu yang ketiga.
0: Lagu yang ketiga, Toto Only You.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Yang pasti lagunya tuh siapa nih Pak Saga? Tiga orang spesial.
2: Pertama tentu yang bertugas Encik Jailin. Tentu yang bertugas
0: terima kasih.
2: Bersama muridnya Beda.
0: Beda.
2: Ya. Semoga malam hari ini dapat menyelesaikan tugas dengan segala baik. Dan pulang di rumah pasti Beda di rumah.
0: Oke, okay, pasti.
2: Ya, bertemu dengan Beda di rumah.
0: Oke.
2: Okay. Itu yang pertama. Kemudian ini khusus pertama Engkuk dulu, Engkuk Rahul di Bolmot. Ini salam dari Pak Sagai di Bitung buat Engkuk Rahul. Semoga di lahirnya Pancasila ini Engkuk Rahul tentu banyak kegiatan di Bolmot. Kemudian yang kedua Encik Hermina di Bitung, di Sari Kelapa. Ini salam dari Pak Sagai. Kemudian yang ketiga Ibu Fatmawati di Bitung. Ini salam untuk Ibu Fatmawati dan kembali ke Encik Jailin.
0: Iya, terima lanjutkan. Kasih. Siap. Terima kasih Pak Sagai di Bitung hari ini yang sudah bergabung di 082195835080 ya, kayak kumpulan-kumpulan tanaman sekolah ini ya, kayak ketemu dengan kumpulan-kumpulan tim pelayanan gitu ya di hari ini. Oke baik, ya masih terima kasih ya hari ini yang sudah bergabung di 082195835080. Baik, ada lagi yang bergabung di semuatan hari ini. Halo, selamat malam, Ro Rindu.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat Ro malam, Rindu. Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Leo.
0: Pak Leo.
3: Iya.
0: Pak Leo di mana, Pak Leo?
3: Di Fak-Fak.
0: Di Fak-Fak. Oke, Pak Leo di Fak-Fak. Iya. Apa kabar, Fak-Fak?
3: Kabar, kabarnya alhamdulillah, puji Tuhan. Kabarnya baik.
0: Baik, baik.
3: Kalau sehat. Cuaca juga cukup cerah ceria.
0: Cerah, Fak-Fak ya. Oke, baik, luar biasa. Pak Leo, salam kenal ya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Pak Leo, hari ini kita membahas tentang peringatan hari lahirnya Pancasila gitu ya. Biasanya kegiatan dulu dengan sekarang yang Pak Leo ikuti memperingati hari lahirnya Pancasila, apa saja tuh dulu Pak, dengan sekarang?
3: Kalau dulu biasanya ya, kalau masih masa-masa sekolah biasa peringatannya acara di sekolah.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kalau sekarang kita turut memperingati saja ya,
0: Oke. Okay. Baik, itu bedanya dulu sekarang gitu ya. Tapi tetap upacara gitu ya. Kalau dulu rajin gitu ya. Paling ya. Oke, baik. Ya pastinya hari ini lagunya apa nih, Pak? Indonesia atau Manca?
3: Indonesia.
0: Indonesia. Oke, baik. Di sini Indonesia. Lagunya ada Pina Panduwinata, Aku Makin Cinta. Kemudian Aku Bukan Pilihan dari Iwan Fals. Kemudian ada Betaria Sonata, Jangan Ingin Menang Sendiri. Kemudian ada yang mana nih?
3: Betaria Sonata
0: ya. Oh, Betaria Sonata, oke, baik. Lagunya tuh siapa nih, Pak Leo? Tiga orang spesial, silakan.
3: Oke, yang pertama untuk Ibu Esterlita dan keluarga di rumah, selamat malam, salam sehat selalu. Ada juga Mbak Fiona, selamat malam juga. Selamat malam di rumah juga. Yang ketiga, Ibu Christine Natalia.
0: Oke. Okay.
3: Semoga juga sehat selalu ya. Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Leo di Fak-Fak hari ini ya, sudah bergabung ya. Terima kasih Pak Leo sudah bergabung di malam hari ini ya. Oke, sudah ada dua penelpon. Tadi ada Pak Sagai di Girian. Kemudian ada Pak Sagai di Girian ya, di Bitung kali ya. Terus juga ada Pak Leo di Fak-Fak gitu ya. Oke, terima kasih sudah bergabung di hari ini di 0821-958-3500. Oke, pastinya langsung lagunya kita hadirkan di ruang dengan Anda di kesempatan hari ini.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Pro 1.

0: Oke, terima kasih. Pendengar terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ibu, dengan Ibu siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Nike di Leon.
0: Ibu Nike?
1: Betul.
0: Oke, Ibu Nike di... Ibu, tolong radio monitornya dikecilkan Ibu, di sini storing sekali.
1: Oh iya.
0: Iya. Minta tolong ya, Bu.
1: Oke,
0: baik, terima kasih. Tadi Ibu Nike di mana, Ibu? Maaf.
1: Di Lelem.
0: Di Lelem. Ibu Nike apa kabar?
1: Tapi sekarang ada di Manado.
0: Oh, sekarang lagi di Manado. Waduh, lagi jalan-jalan ini, Kang.
1: Iya.
0: Di Manado. Oke, baik. Ibu Nike, di sini kita punya topik nih, memperingati hari lahirnya Pancasila, dulu dengan sekarang, kegiatannya apa saja yang pernah dilakukan nih?
1: Ya dulu ada ikut upacara, lalu hari lahirnya Pancasila.
0: Selalu gitu.
1: Tapi
0: ya?
1: Sekarang semuanya ada.
0: Oke. Okay. Cuma nonton aja gitu ya, upacara ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Yang pastinya di sona hari ini, Bu Nika, lagunya apa nih? Indonesia atau Manca?
1: Indonesia saja.
0: Manca ya?
1: Indonesia.
0: Oke, okay, baik. Di sini ada Pina Panduwinata, lagunya Aku Makin Cinta. Kemudian ada Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan. Kemudian ada lagu darinya Mayang Sari, Selalu Cinta. Kemudian ada Krisa, Kala Cinta Menggoda. Yang mana nih?
1: Iwan Fals.
0: Iwan Fals ya, Aku Bukan Pilihan. Oke, okay, baik. Lagunya tuh siapa nih? Ibu, tiga orang yang spesial, silakan.
1: Mau tentu pertama-tama lagunya buat Kevin. Terima kasih banyak sudah terima itu ini telepon.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih nomor kasih pelayanan di sepanjang malam ini.
0: Amin.
1: Selesainya dengan kedatangan apa berkati juga bersama keluarga keluarga yang ada di rumah.
0: Amin. Terima kasih Ibu, doain sama juga untuk Ibu dan keluarga. Tiga orang spesial, amin.
1: Tiga orang spesial, buat Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli. Selamat malam Ibu Natalia. Salam dari Ibu Nisa di lain-lain. Kedua, ada Ibu Ros yang berada di Lelang juga. Selamat malam Ibu Ros. Salam dari Ibu Nisa. Yang ketiga ada Pak James yang berada di Binorangan. Selamat malam Pak James. Ya, salam dari Ibu Nisa di Lelang. Ya, kembali jumpa lagi bersama Nael. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Shalom.
0: Shalom, damai di hati. Terima kasih Ibu Nike di Lelem hari ini yang sudah bergabung ya di 0821 9583 5080. Baik, di belakangnya Ibu Nike, siapa nih kira-kira? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Kayak ini orang kota nih, orang kota Mobagu ini ya. Oke, Ibu Ani apa kabar?
2: Ya, puji Tuhan, alhamdulillah kabarnya luar biasa. Lagi dibuka lagi kegiatan apa namanya ini?
0: Waduh, pesta. Lagi pesta gitu ya, di tengah-tengah pesta ikut gabung gitu ya, tapi luar biasa. Oke, Ibu Ani, hari ini kita punya topik nih, memperingati hari lahirnya Pancasila. Kalau dulu kegiatan apa yang diikuti dengan yang sekarang?
2: Dari kita ikut ikutan juga itu upacara, tapi sekarang tadi tidak ikut. Ya, saya masih bilang sama kepala wilayah, saya bilang saya tidak belum mau ikut, soalnya masih ada kegiatan. Yo, dia tidak apa-apa, kata tetap masih ikut kayak apa upacara
0: hari Pancasila. Oke, mantap. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Ani. Lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
2: Lo pasti Indonesia.
0: Indonesia.
2: Memperingati hari Pancasila. Apa itu ya, Mayang Sari apa judulnya?
0: Oh, Mayang Sari. Mayang Sari lagunya tadi judulnya Selalu Cinta. Itu?
2: Ya, Selalu Cinta Pancasila.
0: Oke, okay, baik. Lagunya untuk siapa nih, Bu Ani? Tiga orang spesial, silakan.
2: tiga spesial. Pertama-tama buat yang Mbak Ilion tugas, selamat bertugas, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga, dan salam sehat juga buat Nyai. Terus mengirim salam yang tadi ada kurang ke ini kita yang ada di Lele. Salam sehat Ibu Lele, salam persahabatan bersama keluarga. Ada kurang ke sapa dulu Ibu Haryati juga apa kabar? Salam sehat, salam kumpul, salam bahagia bersama keluarga. Terus ada kurang ke Ibu Anggra ini, mudah-mudahan ada monitor ini. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Kembali-kembali yang tugas, tetap semangat, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, baik. Terima kasih Ibu Ani di Kota Mobagu ya. Tadi ada Bu Nika di Lailam, Ibu Ani di Kota Mobagu. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

0: Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ada yang bergabung hari ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Oh iya pasti, dengan siapa Kang? Dengan Klip.
0: Oh Klip di Mataling, apa kabarnya hari ini?
1: Dahsyat.
0: Oh, dah.
1: Pancasila.
0: Luar biasa. Hari ini kita peringati hari lahirnya Pancasila. Kalau boleh tahu, kalau dulu apa nih yang biasa yang dilakuin Klip kalau peringatan hari lahirnya Pancasila? Yang dulu dengan sekarang apa aja?
1: Dulu sepertinya tau orang waktu SD. Biasa-biasa saja. Nggak ada yang spesial. Biasanya kan kalau cuman apa upacara itu kan cuman hari Senin.
0: Tapi kalau hari memperingati lahirnya Pancasila nggak upacara?
1: Enggak, cuman biasanya cuman guru-guru itu. Orang itu pergi di kecamatan.
0: Terus
1: orang itu sepertinya nyanda, no?
0: Oh, sepertinya nggak, muridnya ditinggalin gitu ya gurunya.
1: Kita memang agak so lama tuh, so lupa-lupa ya. Jadi sampai sekarang lagi pas orang tadi di sini, anak sekolah cuma berkeliaran saja.
0: Gak ada yang upacara gitu ya? Oke.
1: Okay.
0: Ya pasti gak ada upacara gitu ya di sana.
1: Mungkin cuman karena guru-guru sama perangkat-perangkat desa itu tadi ke kecamatan semua.
0: Gitu ya.
1: Tadi saya kira, Yelin, saya kira mau bilang mau suruh baca Pancasila tuh.
0: Menghafal Pancasila.
1: Kita sudah pahit gak ada tamanggang. Dia baca teks Pancasila. Satu, Pancasila. Dua, Ketuhanan Yang Maha Esa. Iya, so itu kayak masuk anam gak tuh, Kang?
0: Karena Pancasilanya satu.
1: Karena dari pertama dia tuh bilang satu, Pancasila. Dua, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketiga, begitu dah. Padahal kan tuh mesti dulu Pancasila satu. Ketika dia somoso ke enam itu, ih so enam ini keadilan sosial so enam, ternyata dia gugup kali.
0: Nah itu dia, itu yang luar biasa.
1: Jadi sebenarnya
0: gitu
1: tadi
0: ya?
1: Tes, tes apa tuh pendengar ini nasionalis atau cuman menjago jabat kiri.
0: Oke, baik. Ya pasti semuanya pasti versi masing-masing ya.
1: Oke, gitu.
0: Oke, Klip. Hari ini lagunya apa, Indonesia atau Manca?
1: Oh ada kopi apa tadi situ Kang?
0: Yang mana?
1: Sampai itu.
0: Siapa?
1: Yang Kala Cinta Menggoda itu.
0: Oh Kala Cinta Menggoda. Oh Krisa, Cinta Kala Cinta Menggoda ya, baik. Lagunya tuh siapa nih? Klip, tiga orang spesial.
1: Kita mau salam bersama sama Bu yang tergabung dan yang masih antri. Tetap kompak yo, salam Pancasila. Tanggal 1 Juni hari lahirnya Pancasila.
0: Lahirnya Pancasila.
1: Tetap kita menghayati 5 sila karena itu landasan negara kita. Itu saja ya, Li. Ya. Terima kasih.
0: Selamat Klip. Malam. Selamat malam Klip di Mataling. Malam hari ini saya bergabung ya di 082195835080. Oke, baik. Yang pastinya untuk Anda yang bergabung di belakangnya Klip. Oke, halo. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Wah, ini Pak James nih, Winorangian ini ya. Oke, yang pastinya Pak James, hari ini kita punya topik nih. Punya topik kalau kegiatan Pak James, apa yang dilakukan kalau dulu dengan sekarang, kalau memperingati hari lahirnya Pancasila.

0: Iya, kalau dulu biasanya waktu masih sekolah, biasanya guru-guru pergi ke kabupaten gitu, ada di dinas mungkin itu. Jadi kami di sekolah
1: tidak ada upacara
0: cepat
1: ya?
0: pulang biasanya.
1: Oh.
0: Ya cepat pulang biasanya.
1: Oke, jadi tidak ada upacara gitu ya Pak James ya?
0: Ya kalau bertepatan di hari Senin upacara memang.
1: Tapi kalau misalkan harinya hari berbeda gitu atau apa, tetap ya sama-sama ya?
0: Iya, nggak ada upacara kalau bukan hari Senin.
1: Oke, baik. Kalau kecuali kalau hari Senin gitu ya, tetap ada upacara. Tapi kalau nggak di hari Senin, nggak ada upacara gitu ya. Oke, baik. Yang pasti ya, Pak James, lagunya apa? Indonesia atau Manca?
0: Pak James pilih mancanegara aja.
1: Oke, mancanegara. Baik, di sini ada White Lion yang You're All I Need. Kemudian ada Wanna Be With You, Mandy Moore. Kemudian ada Vince, I Still Believe In You. Yang mana nih?
0: Ya, yang ketiga aja.
1: Yang ketiga ya, oke. Vince ya, I Still Believe In You. Oke, baik. Tiga orang spesial lagunya untuk siapa nih, Pak James? Silakan.
0: Iya, pertama-tama Yelin, terima kasih so angkatan di telepon.
1: Sama-sama.
0: Pak James mau balas salam ada Pak Sagai yang ada di Kota Bitung. Selamat malam, Pak Sagai. Ini Pak James salam dari tim orangnya untuk Pak Sagai dan keluarga. Semoga dalam keadaan sehat semua. Dan yang kedua, balas salam buat Pak Raiko di Leilem. Selamat malam Pak Raiko. Ini Pak James kesalahan dari Nurangan untuk Leilem. Pak Raiko dengan keluarga semua dalam sehat dan baik. Dan yang terakhir ada Bapak Yusmo Kurimban di Desa Isandom.
1: Okay.
0: Di Jalan Kebun Kopi. Selamat malam Pak Yus. Ini Pak James kesalahan dari Nurangan untuk keluarga di Isandom. Dan yang terakhir, Yelin.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih juga Pak James di Benorangian gitu ya. Salam juga untuk keluarga tercinta. Terima kasih juga sudah bergabung di malam hari ini untuk Pak James dan juga klip di Motoling gitu ya. Dan baik, saya akan terima satu penelpon lagi. Telepon terakhir gitu ya di 082195835080 di Sumatan malam hari ini ya. Kira-kira siapa nih penelpon terakhir kita? Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Dan ibu siapa di mana ini?
2: Dengan orang kecil ini, Sarah, Ibu Lisa.
1: Oke. Oh, ibu. Ini Ibu Lisa, Elizabeth ya?
2: Iya.
1: Oh, pakai Baru Utara. Ibu, hari ini kita punya topik gitu ya tentang memperingati lahirnya Pancasila gitu ya. Kalau dulu kegiatan yang dilakukan apa, Bu? Kalau hari lahirnya Pancasila? Dulu dengan sekarang.
2: Ya, kalau dulu di sekolah kita upacara.
1: Oh,
2: Kalau sekarang enggak, cuma dari guru-guru dan pemerintah akan jadi upacara.
1: Oke, okay, baik.
2: Sekarang.
1: Oke, okay. Baik Ibu Elizabeth, lagunya apa? Indonesia atau Manca?
2: Indonesia.
1: Indonesia ya. Oke, okay, di sini ada Pina Panduwinata yang judulnya Aku Makin Cinta. Kemudian ada Dian Pisesa, Demi Hari Esok. Kemudian ada Ebit Giade, Masih Ada Waktu. Yang mana itu?
2: Masih Ada Waktu.
1: Masih Ada Waktu, oke, baik. Tiga orang spesial lagunya itu siapa nih? Ibu Elizabeth.
2: Ya, pertama yang lagi tugas ada Pak Gelin. Terima kasih karena kita gabung.
1: Terima kasih sama-sama.
2: Selamat melaksanakan tugas, melanjutkan. Diberkati oleh Tuhan. Kembali dengan keadaan selamat.
1: Amin.
2: Tiba di rumah dengan keadaan selamat.
1: Amin. Terima kasih.
2: Tiga spesial tentunya. Mau salam. Kalau ada yang udah salam dari awal karena Ibu Lisa baru belum lama bawa motor karena ada hilang dari pertemuan. Yang di jauh sana dulu di Bormut ada Pak Aco. Apa kabar Pak Aco? Kalau belum bergabung kalau mau motor, nak salam dari orang sebelum utara. Salam sehat, salam bahagia, salam sempat bersama dengan kedua. Dan kedua ada Pak Muti Ampana juga. Siapa salam dari orang pesisir utara, salam sehat, salam bahagia, salam kompak bersama dengan keluarga. Dan yang ketiga ada siapa ya? Ada kita ke Bunakin, coba gabung orang Bunakin. Ibu Haryati.
1: Ada Ibu Haryati tadi pertama.
2: Oh pertama. Ya kalau masih lupa monitor ini, nak pada pas salam dari orang Pekiri Utara. Salam kasih, salam sayang, salam bahagia, salam kompak selalu bersama dengan keluarga. Kembali jauh ke Mbak Yelin yang tiga. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Shalom. Damai di hati. Terima kasih untuk Ibu Elizabeth di Pekanbaru Utara ya, yang sudah bergabung di hari ini di 082195835080. Dan yang pasti Ibu Elizabeth adalah penelpon terakhir kita. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya di malam hari ini. Dan tentunya di program acara Ruang Rindu cukup dulu. Terima kasih untuk semuanya yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado. Dan tentunya setelah ini akan ada renungan malam, lagu-lagu spesial di Ruang Dengar Anda 1 jam sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Selamat beristirahat untuk Anda. Semoga esok menjadi hari yang lebih baik lagi dari hari ini. Dan esok juga yang sudah mulai kegiatan aktivitasnya juga semoga semuanya dilancarkan ya kegiatan-kegiatannya. Tambah semangat juga tentunya bersama Pro 1 Manado. Dan apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga jadi makin lebih semangat, apalagi juga ada banyak lagu-lagu yang akan terus menemani Anda sampai malam nanti ya. Oke, saya Lin Solviani langsung undur diri dari Ruang Dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Selamat beristirahat, selamat malam, dan tetap bersama Pro 1 Manado.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah, yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, kan dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berilah sudah serunakan acara kami sepanjang hari ini. Saya Elin Salviani, mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita berpisah untuk jumpa kembali pada esok pagi di pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Baik siaran pagi ini, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan Puncak Tikala, Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

menimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar

Ya, selamat pagi saudara pendengar Pro Satu dari Talaut. Ya, mohon maaf tadi sempat ada kecewaan sedikit ya. Ini ada masalah teknis yang terjadi. Dan kebersamaan kita pagi hari ini saudara pendengar akan kita masih lanjutkan lagi dengan menghadirkan kidung pujian rohani untuk Anda sampai di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan saudara pendengar, nanti pukul 6 Pro Satu RRI Talaut akan bergabung bersama Pro Satu RRI Manado untuk mengikuti penyampaian warta berita daerah pagi, dan nanti akan dilanjutkan dengan program acara kami lainnya untuk menemani ruang dengar Anda bersama Juli di Lintas Talaut Pagi untuk edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026.

Seorang guru Zen Buddhis menyarankan bahwa tertawa terbahak-bahak pada awal hari akan menempatkan hidup kita dalam perspektif. Tertawa dapat melatih otot-otot kita dengan cara yang menguntungkan dan melepas gangguan sebelum hal itu timbul. Tertawa seperti pijatan dari dalam keluar. Saat marah, muka membutuhkan 31 otot untuk berkontraksi. Namun, saat tersenyum, muka hanya membutuhkan 16 otot untuk berkontraksi. Hal ini menyebabkan orang yang suka marah-marah dan cemberut atau mengeluh akan kelihatan lebih cepat tua dari usianya. Tetapi orang yang suka tersenyum atau tertawa kelihatan lebih awet muda. Norman Cousin mengatakan bahwa kita harus tertawa setiap hari untuk melepaskan zat-zat periang tubuh kita sendiri, yaitu endorfin, bahan kimia yang diciptakan tubuh kita secara alami untuk membuat jiwa kita gembira. Semua orang setuju bahwa sebuah tawa dan keceriaan dapat memberikan efek rileks ketika hati begitu tertekan karena dipenuhi berbagai masalah. Kegembiraan memang tidak langsung dapat menghapus semua persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi, bila hati dan pikiran sudah lebih tenang, kita pasti mempunyai energi yang lebih untuk menyelesaikan tantangan hidup. Sahabatku, mari kita belajar untuk tidak terus-menerus larut dalam kesedihan dan kemurungan. Cobalah tersenyum dan tertawa. Jika kita sulit melakukannya sendirian, cobalah menonton film-film humor yang dapat membantu kita tertawa dan melepas stres. Percayalah, selama kita masih bisa tertawa, berarti masih ada secercah harapan bagi kita untuk bangkit mengatasi riak-riak kehidupan. Seperti dalam kitab suci berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur.

Ya saudara pendengar Pro Software dari Talaut masih dengan Kidung Pujian Rohani, kami hadirkan menemani suasana pagi Anda di saat ini. Ya bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita dapat diberikan kesempatan lagi menikmati hari baru, hari yang sudah Tuhan anugerahkan bagi masing-masing kita. Bersyukur masih diberikan kesempatan nafas kehidupan yang boleh kita terima pagi hari ini. Dan saudara pendengar, sebagai wujud syukur kita, tentunya jangan lupa kita untuk pagi hari ini sebelum melakukan segala aktivitas, ya kita berdoa bersama keluarga ataupun berdoa sendiri ya. Di pagi hari ini kita naikkan syukur bagi Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang telah menjaga, melindungi kita di sepanjang malam yang telah kita lalui, sehingga pagi hari ini dapat dibangunkan lagi dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan.

0: Ya Uma Singka, itu Bapak Parala.
1: Kulit jangan rambut kita indak sama.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun tak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

0: debat politik lagi rame banget nih, bikin kepala panas.
1: Iya, kadang gue mikir, emang masih relevan ya ngomongin Pancasila, demokrasi, HAM segala.
2: Lah, justru itu penting. Pancasila itu fondasi kita. Kalau fondasinya rapuh, ya negara bisa goyang.
0: Tapi makin kesini, orang makin gampang benci beda pendapat. Padahal kita punya demokrasi, ya enggak?
1: Iya sih. Tapi demokrasi itu apa cuma milih pas pemilu?
2: Enggak cuma itu sih, demokrasi itu soal dengerin suara orang lain juga. Musyawarah, saling hormat, dan HAM itu. Ya, hak lo buat ngomong dan hak gue buat dihargai.
0: Setuju sih, kadang kita lupa. HAM itu bukan buat kelompok tertentu doang. Itu buat semua orang yang sepakat sama kita atau yang beda banget sekalipun.
1: Jadi, intinya Pancasila itu jalan, demokrasi itu cara, HAM itu jaminan. Kalau satu aja hilang, pasti berantakan.
2: Tepat, kalau kita mau Indonesia tetap utuh, kita harus jaga ketiga-tiganya.
3: Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia adalah tiga pilar yang harus dijaga bersama.

Ya baiklah saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk menghadirkan Gedung Pujian Rohani di kesempatan pagi hari ini, dan mohon maaf karena hari ini belum bisa hadirkan Mutiara Pagi di ruang dengar Anda. Nanti kita akan bertemu lagi untuk Mutiara Pagi di lain kesempatan. Nah, selanjutnya saudara pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Talaut akan bergabung bersama Pro 1 RRI Manado untuk mengikuti penyampaian warta berita daerah pagi.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah, edisi Selasa 2 Juni 2026.
1: Kami telah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pemilihan hukum tua di 229 desa yang ada di 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar, saya awali warta berita daerah pagi ini dari pemerintah Kabupaten Minahasa memastikan jalannya pemilihan hukum tua serentak berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.
2: Tahapan pemilihan hukum tua serentak di Kabupaten Minahasa terus dimatangkan. Menanggapi pelaksanaan pemilihan hukum tua serentak di Minahasa, menurut Sekda Minahasa Linda Wantania, sinergitas lintas sektor termasuk aparat keamanan, Forkopimda, serta unsur legislatif menjadi bagian penting dalam suksesnya pesta demokrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel.
1: Dari pemerintah kabupaten adalah dalam rangka memberikan jaminan atau kepastian bahwa semua dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, terkait dengan harapan-harapan agar supaya tidak terjadi overlapping, tidak terjadi tumpang tindih, tidak terjadi gesekan-gesekan di tengah-tengah masyarakat, ya, kami juga melibatkan Forkopimda. Kami melibatkan aparat pengamanan, termasuk DPRD dalam hal ini Komisi 1, dan seluruh stakeholders yang terkait. Dengan anggaran juga yang telah kami siapkan, kami melibatkan mereka, agar supaya mereka juga seluruh Forkopimda, seluruh pemangku kepentingan, berada sampai di level di tingkat desa. Dan mudah-mudahan pengaturan ini akan memberikan dampak atau jaminan kepada masyarakat bahwa pelaksanaannya nanti akan dilaksanakan secara tertib dan teratur.
2: Pilhut serentak tahun ini untuk Kabupaten Minahasa rencananya akan digelar pada 17 Juni tahun 2026. Diana Masih melaporkan.
3: Toko Masyarakat Minahasa.
0: Pesta demokrasi pemilihan hukum tua di Minahasa harus tetap berlandaskan semangat gotong royong dan persaudaraan yang menjadi ciri khas masyarakat Minahasa.
3: Tokoh masyarakat Minahasa TNI Asak mengingatkan agar pemilihan hukum tua atau kepala desa di Kabupaten Minahasa tetap berpegang pada nilai-nilai budaya dan sejarah yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menurutnya, dalam tradisi Minahasa, seorang calon pemimpin desa pada masa lalu memperoleh dukungan penuh dari masyarakat, termasuk dalam hal pembiayaan, karena dipandang sebagai figur yang akan mengabdikan diri untuk melayani kepentingan warga. TNI Asak juga menilai semangat gotong royong tidak boleh bergeser dari praktik-praktik pragmatisme yang dapat merusak esensi demokrasi di tingkat desa.
4: Sekarang ini, kalau untuk menjadi calon hukum tua, jangan sampai mulai bergeser pandangan terjadi pragmatis di sini. Karena itu berarti bahwa pemilihan hukum tua ini mengangkat semangat Tau Minahasa bahwa sebagai seorang pemimpin nanti, karena dipilih oleh masyarakat, karena disenangi oleh masyarakat, berarti masyarakat ya akan membantu, membiayai. Karena kalau dalam catatan-catatan sejarah selama ini, seorang hukum tua itu tugas pelayanannya ke masyarakat itu diprioritaskan. Sehingga kebutuhan-kebutuhannya, kalau waktu lalu kalau misalnya seorang hukum tua memiliki lahan, maka perkebunannya itu dikerjakan oleh masyarakat sebagai bentuk tumpangan terhadap hukum tua.
3: TNI Asak juga menambahkan pemilihan hukum tua di Minahasa merupakan salah satu contoh demokrasi langsung yang telah berjalan sejak lama dan menjadi barometer pesta demokrasi. Dia pun mengapresiasi budaya politik masyarakat Minahasa yang menjunjung tinggi sportivitas, di mana pihak yang kalah dalam pemilihan dapat menerima dengan hati lapang dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Demikian Bumi Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa tahun 2026 mendapat tanggapan dari pemerhati pemerintahan sosial kemasyarakatan Sulawesi Utara Jefferson Waniwanta. Untuk selengkapnya kita akan dengarkan wawancara reporter Roy Pesak.
5: Pak Jaya, terkait ini pemilihan hukum tua, apa yang jadi harapan para warga Minahasa? Kemudian kedua, ini kan ada kendala-kendala yang terjadi. Mungkin ada sumbang saran dari Pak Jaya terkait pemilih, yang memilih. Nah itu kan sudah aturan, dia minimal harus 6 bulan.
6: 6 bulan ya.
5: Oh, 6 bulan baru boleh wakil. Jadi bagaimana menurut Pak Jefferson Waniwanta terkait dengan pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa untuk tahun 2026 ini? Silakan Pak Jeff.
6: Ya, baik. Jadi pilhut yang ada di Kabupaten Minahasa tahun 2026 ini adalah warna daripada pesta demokrasi yang syarat dengan budaya Minahasa itu sendiri ya, yang paternalistik dan memiliki kepedulian satu dengan yang lainnya. Jadi tentunya untuk memilih hukum tua yang ada di Kabupaten Minahasa adalah satu hal yang sangat menarik bagi warga masyarakat, dan saya melihat bahwa hal ini sudah berlangsung ya begitu cukup lama dan mendapatkan respon yang sangat kuat daripada masyarakat itu sendiri. Artinya seorang hukum tua dia bukan hanya saja sebagai pemimpin wakil daripada pemerintah yang ada di desa, tetapi juga dia adalah wakil adat yang ada di desa tersebut. Jadi yang dipilih adalah tokoh-tokoh yang sanggup membawa setiap perubahan pembangunan masyarakat itu sendiri, yang tentunya kita harapkan bersama ada kemajuan dalam pertumbuhan perekonomian yang ada di desa untuk mengangkat desa itu menjadi desa yang mandiri atau desa sejahtera. Dan sudah banyak terbukti ya di Kabupaten Minahasa yang jadi seperti itu. Jadi pemimpin-pemimpin yang nanti dipercayakan oleh rakyat mereka masing-masing adalah pemimpin yang lahir dalam proses ya, proses budaya, juga memiliki kemampuan intelektual ya, agar supaya sanggup mengelola pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Jika ada problem yang saat ini dialami oleh beberapa desa yang berkaitan dengan hak pilih daripada masyarakat itu sendiri, memang telah diatur ya melalui peraturan perda yang ada maupun undang-undang tentang desa. Jadi kami sangat berharap agar supaya apabila hak pilih seseorang itu sesuai dengan aturan yang ada harus diakomodir bagi pertumbuhan demokrasi. Jadi ada satu hal yang bagi saya ini cacat administrasi ya, karena saya katakan tadi bukan hanya saja berkaitan dengan seorang pemimpin itu adalah wakil pemerintah yang ada di desa, tetapi juga dia adalah seorang pemimpin budaya. Nah, saya melihat di sini bahwa intervensi dari pemerintah berkaitan dengan masalah administrasi ada sesuatu yang cacat ya, sebab jika saya ada di satu desa, desa saya ya, walaupun memang berkaitan dengan masalah KTP ya, yang memang dalam problem juga saat ini, tetapi pemerintah atau panitia bisa melihat bahwa seseorang itu adalah warga setempat. Jadi jika dia adalah warga setempat yang stay di desa tersebut, layaklah dia diakomodir, hak pilihnya ya diberikan. Jadi yang menjadi masalah di sini adalah apabila seseorang itu pindah dari satu tempat yang lainnya, beda kecamatan, beda kabupaten. Nah, orang ini yang justru tidak bisa dia mendapatkan hak pilih apabila belum 6 bulan tinggal di desa tersebut. Tetapi jika ada warga desa ya belum memiliki KTP atau dalam proses hal itu, tetapi dia ada warga desa setempat, layak dong ya oleh panitia dia berhak untuk memilih. Saya rasa demikian.
5: Oke, Pak Jefferson, banyak hukum tua atau kepala desa yang terjerat kasus hukum itu, kasus korupsi ya. Apa yang saran dan masukan dari Pak Jefferson untuk warga bisa memilih calon hukum tua yang memang benar-benar mampu untuk mengangkat perekonomian atau kesejahteraan masyarakat yang ada di desa?
6: Oke, jadi saya rasa masyarakat saat ini kan sudah cerdas ya untuk memilih seorang pemimpin yang bersih dan berwibawa. Jika pemimpin yang atau dikatakan incumbent yang mencalonkan lagi ya untuk periode berikutnya sebagai hukum tua, kalau memang dia ada indikasi dan terbukti dia ada penyelewengan keuangan untuk dana desa dan anggaran-anggaran bantuan lainnya untuk desa, saya bermohon kepada masyarakat untuk lebih cerdas lagi ya, bukan hanya masalah paternalistik hubungan kekeluargaan, tetapi mari kita cerdas untuk memilih seorang pemimpin kepala desa atau hukum tua yang bersih dan berwibawa dan berkarakter.
5: Oke, terima kasih Pak Jefferson ya. Waniwanta, okay, pengamat ya. Pemerintahan Sosial dan Kemasyarakatan Sulawesi Utara. Tabia ya.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita lainnya, pendengar. Upacara hari lahir Pancasila di Kota Mobagu dirangkaikan dengan apresiasi terhadap Purna Paskibraka Indonesia.
7: Wali Kota Potamobagu Weni Gaib memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila direngkaikan dengan apel Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri di lingkungan pemerintah Kota Potamobagu. Kegiatan yang berlangsung hikmat tersebut digelar di Alun-Alun Boki Hotinimbang, Kota Mobagu, dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, pejabat pemerintah daerah, serta aparatur sipil negara. Pada kesempatan itu, Weni Gaib membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, yang menegaskan peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai luhur Pancasila.
8: Adalah merefleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi.
7: Usai upacara, Wali Kota Weni Gaib menyerahkan sertifikat kepada anggota Purna Paskibraka Indonesia, PPI Kota Kota Mobagu tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian mereka. Audi Kandores melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Manado Dr. Richard Sualang mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan kota untuk menjadi pelopor dalam penguatan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.
9: Pemerintah Kota Manado menggelar upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di lapangan Sparta Tikala pada Senin pagi. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang. Dalam momentum ini, jajaran aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Manado diajak untuk tidak sekadar menjadikan peringatan 1 Juni sebagai agenda tahunan yang bersifat seremonial belaka. Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang menegaskan, nilai-nilai luhur Pancasila harus tetap dihidupkan dan ditanamkan di tengah masyarakat.
10: Ini tanggal 1 Juni adalah hari lahir Pancasila. Ya, kita memperingati ini bukan sekedar seremonial upacara, tapi juga kita harus tetap terus menanamkan nilai-nilai Pancasila pada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Manado. Nah, ini kan kita seluruh aparatur sipil negara yang ada di lingkungan pemerintah Kota Manado ini, kita harus menjadi pelopor ya bagi penguatan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh masyarakat. Ini sangat penting, dan makanya pada hari ini kita melaksanakan apel dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila.
9: Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lingkup Pemkot Manado ini berlangsung dengan hikmat dan tertib, serta diikuti oleh jajaran pejabat teras, ASN hingga tenaga harian lepas. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Dari ujung utara Indonesia, pemerintah Kecamatan Lirung Kepulauan Talaut sukses menggelar upacara Hari Lahir Pancasila.
11: Pemerintah Kecamatan Lirung menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Camat Lirung, Senin pagi 1 Juni. Upacara yang berlangsung khidmat di ujung utara negara kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Kepulauan Talaut, dihadiri oleh puluhan aparatur sipil negara, para lurah serta kepala desa sekecamatan Lirung. Mengusung tema Pancasila, Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, Camat Lirung, Jeffrey Bauno, bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan pidato tertulis dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Dalam pidato tersebut, ia mempertegas bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan internal bangsa Indonesia, melainkan juga menjadi jawaban nyata dalam mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Ia juga menekankan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremonial tahunan belaka. Momentum ini harus menjadi ruang refleksi bersama untuk memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia.
12: Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi.
11: Melalui momentum ini, masyarakat di perbatasan Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang terus menjunjung tinggi semangat persatuan dan kokoh karena nilai-nilai kemanusiaan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Provinsi Sulawesi Utara meraih peringkat 1 tingkat provinsi se-Sulawesi untuk kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali mengukir prestasi gemilang di tingkat nasional. Provinsi Sulut sukses mendominasi ajang bergensi apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2006 Regional Sulawesi yang digelar di Kendari. Dalam ajang yang menjadi barometer kinerja pemerintah daerah sewilayah Sulawesi, Pemprov Sulut tampil sebagai daerah dengan perolehan penghargaan terbanyak. Sulut berhasil menjabat penghargaan terbaik 1 tingkat provinsi untuk kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Atas capaian tersebut, Pemprov Sulut dianugerahi dana insentif fiskal sebesar 3 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Merespon capaian ini, Gubernur Sulut Julius Silvanus saat ditemui seusai peringatan Hari Lahir Pancasila menyampaikan rasa syukurnya dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran pemerintah kabupaten kota serta seluruh masyarakat Bumi Nyur Melambai.
13: Ya, itu upaya kita. Ya, bukan hanya gubernur atau provinsi saja, tetapi ini kolaborasi kabupaten kota. Ya, karena penjumlahan apa yang kami lakukan di provinsi juga dilakukan oleh kabupaten kota, maka penjumlahannya kami nomor satu di seluruh Sulawesi. Alhamdulillah, puji Tuhan, ya, dan kita tetap rawat jaga dan kita akan tingkatkan kembali, ya, supaya ke depan kita masih terpilih lagi, ya, dan kita buktikan bahwa kemiskinan dan stunting di Sulawesi Utara itu semakin hari semakin menurun, begitu ya.
3: Daerah lain di Sulut yang meraih prestasi yaitu Kota Tomohon, terbaik satu tingkat kota, kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Kota Bitung, terbaik satu tingkat kota, kategori pengendalian inflasi. Demikian Bobby Sabeka melaporkan.
0: Pendengar, dipastikan Bupati Minahasa Dr. Robi Dondo Kambei akan membuka pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ se-Kabupaten Minahasa pada 5 sampai 7 Juni 2026 di Masjid Al-Hijrah Renegetan Tondano Barat.
14: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Minahasa tahun 2026, Haji Safarudin Manipungeng Sarjana Ekonomi, beri apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Minahasa Dr. Robi Dondo Kambei yang ditemani Sekretaris Daerah Dr. Dinda Watania yang telah menyambut dengan baik silaturahmi audiensi pengurus dan panitia LPTQ Minahasa. Lebih lanjut, Ketua LPTQ Minahasa Haji Safarudin Manipungeng, Ketua PCNU Kabupaten Minahasa kepada RRI mengatakan, saat audiens Bupati Robi Dondo Kambei menyatakan sikap siap hadir sekaligus akan membuka secara resmi pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 Kabupaten Minahasa pada 5 sampai dengan 7 Juni 2026. Di mana menurut Manipungeng, momen MTQ ini merupakan pertemuan pertama Bupati dengan umat Muslim se Minahasa.
15: Wilayah Kabupaten Minahasa, karena ada 5 agama. Ya, insya Allah kegiatan MTQ ini merupakan ajang seleksi untuk kita kirim nanti ke tingkat provinsi. Alhamdulillah Bupati bersedia untuk membuka MTQ ini di Kabupaten Minahasa.
14: Lebih lanjut, Ketua LPTQ Minahasa Haji Safarudin Manipungeng katakan peserta MTQ Minahasa 2026 diikuti tingkat anak-anak remaja dewasa berlokasi di Masjid Al-Hijrah di Negetan Tondano Barat. Dari Minahasa, Chef Asa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Pemkot Manado mempertegas langkah percepatan transformasi pelayanan publik berbasis inovasi.
16: Pemerintah Kota Manado mempertegas langkah percepatan transformasi pelayanan publik berbasis inovasi dengan mewajibkan setiap perangkat daerah menghadirkan minimal satu inovasi setiap tahun. Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang mengatakan inovasi daerah tidak boleh hanya sekedar menjadi formalitas administratif, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
17: Kita melayani masyarakat melalui satu aplikasi-aplikasi. Ini bisa digitalisasi, yaitu tadi aplikasi-aplikasi, tapi juga bisa suatu sistem yang non-digital. Rekaman KTP untuk masyarakat kepulauan. Ya. Itu bisa digital, digital. Kemudian juga sekarang kita sementara persiapkan inovasi ini yang berkaitan dengan program pemerintah pusat, yaitu tentang digitalisasi bansos.
16: Untuk mendorong perbaikan, ke depan Pemkot Manado akan menerapkan mekanisme reward dan punishment bagi perangkat daerah. Pemkot Manado pun menargetkan peningkatan signifikan indeks inovasi daerah pada tahun 2026, sekaligus menjadi inovasi sebagai budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Calvin Wisang melaporkan.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat pagi.

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku Filosofi Kopi karya Dewi D. Lestari adalah karya sastra populer yang menggabungkan unsur-unsur filosofis kopi dan kisah persahabatan. Dalam buku ini, D.E. mengajak pembaca untuk masuk ke dalam dunia kopi, bukan hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai simbol kehidupan, persahabatan, dan pencarian makna. Cerita ini berkisah tentang Ben dan Jody, dua sahabat karib yang memiliki kedai kopi kecil di Jakarta. Mereka bukan hanya menjual kopi, tetapi juga berbagi cerita, impian, dan filosofi hidup mereka kepada pelanggan mereka. Melalui dialog-dialog yang kaya akan makna, pembaca dibawa untuk merenung tentang kehidupan, cinta, kebahagiaan, dan arti sebuah perjalanan. Salah satu esensi utama dalam buku ini adalah tentang arti persahabatan. Ben dan Jody adalah dua karakter yang berbeda secara personality, tetapi hubungan mereka sangat erat. Mereka saling mendukung, menginspirasi, dan menyemangati satu sama lain, menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka. Hal ini mengajarkan pembaca tentang kekuatan hubungan antar manusia dan pentingnya memiliki seseorang yang dapat diandalkan dalam setiap fase kehidupan. Selain itu, buku ini juga menyoroti tentang pentingnya menemukan makna dalam kehidupan sehari-hari. Melalui percakapan di kedai kopi, pembaca diajak untuk merenungkan makna di balik tindakan-tindakan sederhana, seperti menyeduh kopi atau mengamati langit malam. DE mengajak pembaca untuk melihat keindahan dan keajaiban di sekitar mereka, bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Kopi sebagai elemen utama dalam cerita juga memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan filosofis. Kopi tidak hanya menjadi minuman yang dinikmati, tetapi juga menjadi metafora bagi kehidupan. Proses menyeduh kopi seperti proses hidup, membutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan perhatian terhadap detail. DE menggunakan kopi sebagai simbol untuk mengilustrasikan bahwa kehidupan itu seperti cangkir kopi, pahit, manis, dan kadang-kadang tak terduga. Dengan gaya penulisan yang ringan dan penuh dengan pesan mendalam, Filosofi Kopi berhasil menyentuh hati pembaca dari berbagai latar belakang. Buku ini mengajarkan pembaca untuk melihat kehidupan dengan cara yang baru, untuk menemukan keindahan dalam hal-hal sederhana, dan untuk menghargai hubungan manusia yang berharga. Kesederhanaan dan kedalaman pesan yang disampaikan membuat Filosofi Kopi menjadi salah satu buku yang memikat dan menginspirasi pembaca di seluruh Indonesia. Demikian esensi buku dengan judul Filosofi Kopi, karya Dewi D. Lestari dari RRI untuk Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Selamat pagi untuk Anda semua saudara pendengar Pro 1 Radio Talaut. Dimanapun Anda berada pagi hari ini, kami berikan kesempatan untuk Anda yang punya informasi yang perlu diketahui ke publik, silakan bergabung bersama Pro 1 Radio Talaut melalui WhatsApp di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan Anda sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebagai informasi untuk Anda saudara pendengar Pro 1 Radio Talaut, sebagai wujud nyata dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional, Koramil 131205 Esang kembali bergerak memotivasi warga binaannya. Kali ini masyarakat Desa Esang, Kecamatan Esang, Kabupaten Kepulauan Talaut diajak untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah dengan menanam tanaman hortikultura, khususnya cabai. Langkah konkret ini sejalan dengan program Astacita pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan di seluruh pelosok negeri. PLH dan Ramil 131205 Esang, Pelda Wilbriner BE, menegaskan bahwa TNI hadir sebagai mitra strategis masyarakat dalam membangun desa. Menurutnya, aktivitas ini memiliki dampak ganda yang sangat positif. Lebih dari sekedar menanam untuk konsumsi harian, PDWB juga mendorong warga untuk berinovasi. Masyarakat diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dari hasil panen cabai tersebut, sehingga dapat membuka peluang usaha baru yang kreatif dan bernilai ekonomi tinggi. Kehadiran personil Koramil 05 Esang di tengah-tengah warga bertujuan ganda, yakni untuk memotivasi sekaligus mendampingi proses bercocok tanam. Sinergi yang kuat antara TNI, pemerintah desa, dan masyarakat diyakini menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Target utama program ini adalah hasil panen yang melimpah guna menyokong ketahanan pangan nasional, menghijaukan lingkungan sekitar pemukiman warga, serta menginspirasi desa-desa lain di wilayah teritori Koramil 131205 Esang untuk melakukan gerakan serupa.

Swasembada pangan adalah kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri tanpa bergantung pada impor dari negara lain. Ini berarti negara tersebut mampu memproduksi cukup makanan untuk seluruh penduduknya tanpa perlu mengimpor produk pangan dari negara lain. Lebih detailnya, swasembada pangan mencakup ketersediaan negara mampu memproduksi cukup makanan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Kualitas, makanan yang diproduksi memiliki kualitas yang memadai dan aman dikonsumsi. Diversifikasi, negara tidak hanya bergantung pada satu jenis makanan pokok, tetapi juga memproduksi berbagai jenis pangan. Akses, seluruh penduduk memiliki akses yang merata terhadap pangan yang tersedia, termasuk akses ke pasar, infrastruktur, dan informasi. Swasembada pangan sangat penting karena meningkatkan ketahanan pangan nasional, mencegah ketergantungan pada impor yang rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pangan yang tersedia lebih terjamin kualitasnya dan harganya, mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di sektor pertanian. Pencapaian swasembada pangan membutuhkan upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan, penyediaan benih unggul dan pupuk berkualitas, pemberdayaan petani dan dukungan kebijakan pemerintah, diversifikasi pangan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan yang bergizi.

0: Kenapa ya? Kok sekarang pemerintah gencar banget ngomongin soal pangan?
1: Ya iyalah, soalnya Presiden Prabowo sudah tegaskan Indonesia bisa swasembada pangan secepatnya. Bahkan akhir tahun ini kita bisa stop impor beras, jagung, sampai garam.
0: Wih, hebat dong. Tapi emang penting banget ya?
1: Ya penting lah, kalau krisis dunia datang, negara lain pasti utamakan rakyatnya sendiri. Jadi kita harus siap dengan pangan sendiri dong.
0: Oh, jadi dengan kita melakukan swasembada, itu buat jaga bangsa kita juga dong?
1: Iya betul, kalau pangan kita aman, negara pasti kuat. Itulah pertahanan sebenarnya. Swasembada pangan bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Untuk bangsa yang mandiri dan kuat, yuk kita dukung.

Ya, saudara pendengar Pro Satu Rari Telaut, bukan hanya di Kecamatan Esang ya, ya bukan hanya di Kecamatan Esang untuk menyuarakan agar pekarangan dipergunakan ya, namun juga di Kecamatan Damau, pemerintah Kecamatan Damau mendorong warga juga untuk mengembangkan tanaman hortikultura di pekarangan rumah masing-masing. Menurut Camat Damau Lydia Tumalang, sangat banyak manfaatnya ketika warga mengembangkan tanaman hortikultura, seperti tersedianya kebutuhan dapur setiap hari dan juga mengurangi biaya belanja sehari-hari. Di saat semua masyarakat dapat menanam sayuran dan umbi-umbian, maka ketergantungan terhadap bahan kebutuhan memasak di dapur tidak lagi bergantung toko sembako. Karena itu pihaknya juga berharap masyarakat lebih proaktif menanam mulai dari pekarangan rumah hingga membuka lahan tidur. Menurutnya harus memulai dari sesuatu yang kecil dulu. Pasti masalah apapun dapat teratasi, khususnya untuk kebutuhan bahan pokok. Ya, kami juga saudara pendengar masih menantikan kebersamaan Anda pagi hari ini berbagi informasi. Kami tunggu kebersamaan Anda sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Informasi mengenai berbagai hal yang tentunya perlu untuk diketahui publik dapat Anda bagikan bersama Pro Satu Rerita Laut di pagi hari ini.

bayangkan pagi yang segar, udara yang bersih, sungai yang jernih, dan pepohonan hijau yang rindang. Indah bukan? Tapi apa jadinya jika lingkungan kita kotor? Sampah menumpuk, air tercemar, dan udara penuh polusi. Semua ini bukan sekedar ancaman, tapi kenyataan yang bisa kita cegah, mulai dari diri sendiri. Menjaga lingkungan itu mudah. Buang sampah pada tempatnya. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Daur ulang barang yang bisa kita gunakan kembali. Tanam pohon untuk udara yang lebih segar. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dengan langkah kecil, kita bisa menciptakan perubahan besar untuk bumi yang lebih sehat. Ayo, mari jaga kebersihan lingkungan, karena bumi yang sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

0: Begini, kok kalau nggak salah di TikTok. Ah, begini. Nah, jadi deh.
1: Sibuk-sibuk apa, Doe?
0: Oh, ini ada belajar kerajinan tangan pakai batik khas Sulawesi Utara.
1: For?
0: For mau jual, no, wawu. Ngana pikir for apa, dang? Lumayan toh, sesuai dengan kita passion. Tambelnya sekarang kan so ada kemudahan rupa teknologi dan kesempatan for semua orang mengembangkan dorang usaha. Jadi, tak manfaatkan no semua itu. Apalagi kan sekarang UMKM dapat support bagus nih dari pemerintah. Co ngana pake kuak ngana pe hobi, kasih fokus for ngana pe masa depan. Kong, kira-kira ngana mau sampai kapan yang begini terus? Cuma rupa ada KKN.
1: Hah? KKN?
0: Iyo, KKN. Kesana kamarnya anda.

Masih kami nantikan kebersamaan Anda pagi hari ini, saudara pendengar Pro Satori Rita Laut. Silakan berbagi informasi bersama Pro Satori Rita Laut pagi hari ini melalui WA di 081347494180. Ya, informasi mengenai berbagai hal yang tentunya perlu untuk diketahui publik dapat Anda bagikan informasinya bersama Pro Satori Rita Laut pagi hari ini. Kami tunggu sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ya, dan saudara pendengar Pro Satori Rita Laut, sebagai informasi untuk Anda, musim pancaroba Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Kepulauan Talaut mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penyakit. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaut Susanti Esing mengatakan, pada kondisi cuaca hujan dapat menyebabkan imun menurun dan mengganggu kesehatan. Ia pun meminta masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat, perbanyak makanan bergizi, serta rutin berolahraga dan menghindari aktivitas di luar rumah saat hujan. Selain itu, ia juga meminta masyarakat tetap menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan di dalam rumah.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

Ya, masih kami nantikan kebersamaan Anda pagi hari ini, saudara pendengar Pro 1 Rerita Laut. Silakan bergabung bersama kami pagi hari ini melalui WA di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua untuk pagi hari ini. Ya, dan saudara pendengar Pro 1 Rerita Laut, pada peringatan hari lahirnya Pancasila di hari kemarin ya, Senin 1 Juni 2026, ya baik itu pemerintah kecamatan ataupun pemerintah daerah menggelar upacara ya, seperti dilakukan oleh beberapa instansi juga ya pada hari kemarin. Di antaranya ada di kantor ya Kemenakta Laut, jadi saudara Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut Larebonte bertindak sebagai pembina pada upacara memperingati hari lahir Pancasila di lingkungan kantor Kemenakta Laut. Seluruh rangkaian upacara dilaksanakan di halaman kantor yang dihadiri oleh seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan kantor Kemenakta Laut. Juga peringatan hari lahir Pancasila Kabupaten Kepulauan Talaut sukses juga menggelar upacara di lapangan upacara kantor bupati yang dilaksanakan secara gabungan dengan melibatkan personil TNI, Polri, dan jajaran pemerintah daerah. Komandan Kodim 1312 Talaut, Letkol Yanuar Yudhistira bertindak langsung sebagai inspektur upacara, sedangkan posisi komandan upacara diamanahkan kepada Paur Intel Lanal Melongwane Letu Laut Pelaut Suparlan. Peringatan hari lahir Pancasila juga dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Lirung yang menggelar upacara bendera berlangsung di lapangan upacara Lapas Lirung, diikuti oleh seluruh jajaran pegawai beserta seluruh warga binaan pemasyarakatan. Dan bertindak langsung sebagai inspektur upacara adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kalapas Kelas 3 Lirung, Wesley Silalahi. Pelaksanaan upacara hari lahir Pancasila juga, ya saudara pendengar, dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Lirung yang menggelar upacara di halaman kantor Camat Lirung. Bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan pidato tertulis dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Camat Lirung, Jeffrey Bawuno. Dan upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 ini dihadiri oleh puluhan aparatur sipil negara ASN, para lurah, serta kepala desa sekecamatan Lirung.
Ini saudara pendengar, Pro Satu RRI Talaut,

76, dan juga ada beberapa sekolah-sekolah juga ya melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Jadi bukan hanya pemerintah kecamatan ataupun daerah, namun juga di sekolah-sekolah ini dilaksanakan upacara untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Baik saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, ya sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk berbagi informasi. Nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Pro Satu RRI Talaut akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral.

Setiap pagi, kita bangun di negeri yang sama. Negeri dengan 1000 pulau, ribuan bahasa, dan berjuta budaya. Indonesia, rumah kita bersama.

Pernahkah kita benar-benar melihat bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jembatan untuk saling mengenal? Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda cara bicara, bahkan cara berpikir. Tapi satu yang tidak pernah berubah, kita semua ingin hidup damai, ingin maju bersama, ingin Indonesia tetap berdiri kokoh. Terkadang kita lupa bahwa persatuan tidak datang begitu saja. Ia dijaga, ia dirawat lewat sikap saling menghormati, lewat keinginan untuk mendengar, dan keberanian untuk berkata, "Aku berbeda, tapi aku bagian darimu." Mari kita jaga persatuan ini, karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling banyak, tapi tentang siapa yang mau berdiri bersama. Aku, kamu, kita. Beda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya baiklah saudara pendengar Pro 1 RRI Telaut, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Penghasilan merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai